Pendengar, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 6 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Sahabat Iktus, sebelum kita menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kami. Kami boleh merasakan udara yang segar, udara yang bebas kami hirup tanpa tekanan. Terima kasih untuk kasih sayangmu lewat orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk kekuatan untuk kami bisa menapaki hari ini dengan semangat baru darimu. Kiranya Tuhan mengurapi kami, memberikan kekuatan setiap kami, setiap pendengar yang pagi ini bergabung bersama kami. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami memiliki hidup yang berkenan di mata Tuhan dan hidup yang membawa berkat bagi sesama kami. Kami ingin menyerahkan Tuhan untuk seluruh ini dan setiap pendengar yang mendengarkan agar kami bersama-sama boleh merasakan berkat Tuhan, kekuatan Tuhan lewat sapaan kami, baik melalui siaran firman maupun program-program acara yang sudah kami siapkan, lagu-lagu yang boleh kami putarkan agar membawa keberkahan bagi banyak pendengar sahabat Iktus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas anak-anakmu dan semua sahabat Iktus dalam segala pergumulannya, dalam segala pekerjaan dan aktivitasnya. Kau berikan kemudahan dan kelancaran. Kami sambut hari ini dengan percaya bahwa kasih kuasamu melingkupi kami dan menolong kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Selamat pagi sahabat Iktu, senang sekali di pagi yang tentunya harapan kami semuanya dalam kondisi baik ya. Menemani akhir pekan sahabat, kami sudah siapkan serangkaian pujian terpilih untuk memberi sukacita, memberikan suasana yang lebih ceria di tempat Anda. Oke, dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Buat sahabat Iktus yang baru stay tune, adakah di antaranya baru bangun pagi? Waduh, jam berapa ini? Ya, mungkin di antara kita ada yang pengen bermalas-malasan di akhir pekan. Gak apa-apa Anda untuk bisa membuat Anda lebih santai. Kalau biasanya dari pagi, sudah bangun pagi-pagi, kemudian berangkat kerja sampai sore, dan waktu weekend itu adalah waktu yang selalu dinantikan oleh kita semuanya. Perlu juga kan akhir pekan memberikan kesempatan untuk beristirahat dari tekanan pekerjaan atau dari sekolah atau kuliah ya, dan membantu mengurangi tingkatan stres dan mencegah kelelahan yang kronis. Jadi perlu banget untuk Anda benar-benar bisa menikmati akhir pekan dengan berkualitas. Apapun yang sahabat lakukan hari ini, semoga membuat Anda lebih happy. Oke sahabat, kembali kita akan menikmati beberapa pujian berikut ini, masih di Happy Sunday.

0: Yul, Yul.
1: Eh, terukan apa? Bu, bu, wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
4: Ini loh, Nek, kita lagi melaksanakan 3M+.
3: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+. Piye to iki?
4: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
3: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
4: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
3: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

Tiktus, bagaimana dengan beberapa lagu yang baru saja kita simak tadi? Buat sahabat yang belum ke gereja, saya ingatin, jangan lupa untuk menyediakan waktu ke gereja. Biasanya kalau anak-anak muda itu bangunnya kesiangan, ke gerejanya sore hari gak apa-apa juga gitu kan. Pengen sekali bangunnya siang gitu ya. Dan akhir pekan juga memberikan kesempatan untuk sosial yang penting bagi kesehatan emosional kita. Jadi akhir pekan adalah waktu yang pas untuk Anda bisa menikmati waktu berkualitas bersama keluarga. Waktu bebas dari rutinitas dapat merangsang kreativitas dan memunculkan ide-ide baru, baik untuk kehidupan pribadi maupun dalam dunia pekerjaan Anda di awal pekan nanti. Oke, selamat menikmati akhir pekan. Kita akan kembali dihibur dengan lagu berikut ini, masih bersama 96.5 FM, ikut sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: mandinya cepet sedikit. Jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya nggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM,

Semoga kehadiran lagu-lagu tadi memberikan warna tersendiri di akhir pekan Anda. Jangan lupa sediakan waktu spesial untuk Tuhan ya, penolong kita yang sudah memberkati Anda sepanjang hari-hari yang terlewati hingga saat ini. Oke sahabat itu, sampai jumpa kembali di lain kesempatan tentunya di acara yang sama. Tuhan memberkati, tetap semangat.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, Semarang, pendengar radio siaran Iktus, dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut. Diundang kehadiran Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir dalam persekutuan Sola Fide pada hari Senin 7 September 2026 pukul 18 atau 6 sore di Balai Immanuel bawah dengan pembicara Pendeta Angga Prasetya MDiv. Anggota jemaat dan simpatisan usia dewasa, yakni usia 30-60 tahun atau sudah menikah, diundang untuk hadir di workshop Kara Community pada Jumat 11 September 2026 pukul 18.30 dengan tema Charging Mood. Pembicara Ibu Peti Octavia Andriani STH di Karangsaru 14 lantai 2 disediakan aktivitas untuk anak-anak. Mari kita datang berkumpul dan bertumbuh bersama dalam Kristus Yesus. Catering Single Fellowship khusus bulan September 2026 terbuka untuk umum. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir pada hari Minggu 13 September 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di ruang ibadah lantai 2 Karangsaru 14 dengan tema Smart Investment dengan pembicara Ibu Ervina. Mari hadir dan belajar bersama bagaimana cara kita berinvestasi. Tuhan Yesus memberkati.
3: Benar Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Dia layak ditinggikan dan diagungkan untuk selama-lamanya, baik di dalam setiap ibadah kita maupun di dalam seluruh kehidupan kita. Sebab Dia adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada Allah dan Tuhan yang seperti Dia. Dialah Allah yang hidup, yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dengan hati yang penuh kekaguman akan kebesaran Tuhan, kita akan tinggikan, kita akan agungkan namanya bersama dengan anak cucu kita. Kita satukan hati menyembah Tuhan Allah yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dengan penuh syukur dan

0: Ibadah dalam rangka Pekan Anak GKI Karangsaru 2026 ini kita laksanakan dengan iman percaya yang mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya.
1: Amin.
0: Tuhan besertamu.
1: Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, di tahun 2026 ini, ibadah Pekan Anak gereja kita bertemakan menghormati orang tua, menghormati Tuhan. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa sikap hormat, taat, dan peduli kepada ayah, ibu, dan orang yang lebih tua dari kita menempatkan orang tua sebagai wakil atau pemegang otoritas pertama di bumi bagi seorang anak, sehingga menghargai mereka sama dengan menghargai rancangan kedaulatan Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbakti kepada orang tua kita. Dan saat berbicara tentang menghormati orang tua, kita diingatkan pada kasih Tuhan yang nyata melalui keluarga kita semua. Melalui puji-pujian, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus, sahabat kita hebat di dalam menempatkan kita di keluarga kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah di dalam memberikan perintah untuk senantiasa menghormati ayah dan ibu. Mari bersama-sama kita pujikan.

Saudara-saudara, marilah kita masuk dalam doa pengakuan dosa bersama yang akan saya pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah kami yang Maha Kudus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Engkau memberikan perintah kepada setiap kami untuk boleh menghormati orang tua. Tetapi seringkali ini hanya menjadi sebuah perintah yang tidak kami sungguh-sungguh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak seharusnya kami mendengarkan taat, patuh kepada orang tua. Ketika orang tua berbicara, kami mendengarkan dan tidak melawan. Tapi kenyataannya seringkali kami lebih memilih untuk tidak mendengarkan. Kami sebagai orang tua yang seharusnya menjadi contoh dan teladan, membagikan kasih-Mu bagi setiap anak-anak. Tetapi di dalam kenyataannya, seringkali kami juga tidak menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami. Karena itu kami datang di hadapan-Mu, kami memohon Engkau mengampuni setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Dan biarlah kasih-Mu itu yang boleh Engkau tunjukkan di atas kayu salib, boleh membasuh, menyucikan hidup setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang penuh kasih, mengampuni setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Bagi setiap kita yang dengan tulus mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Sekarang damai Tuhan beserta kita.
1: Sekarang dan selamanya. Tuhan sudah berdamai dengan kita. Marilah kita berdamai dengan sesama kita.

damaikan dengan Allah dan sesama. Marilah kita menjalani kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus ini dengan taat, mendengar, dan melakukan firman Tuhan.

Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh datang bersama-sama ke rumah-Mu untuk boleh beribadah, menaikkan pujian kami, juga saat ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami, untuk kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Kiranya Roh Kudus boleh memampukan kami dan menolong kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami anak-anak-Mu, karena setiap kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.

0: Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom anak-anak. Masih ngantuk ya? Enggak ya? Biasa bangun pagi di sekolah juga jam segini ya. Ya bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Ya, ada papa mama, oma opa, dan juga anak-anak. Dari yang kecil sampai yang besar. Ya, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini saya boleh menyampaikan, membagikan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Michael Sander. Dan saat ini saya pelayanan di GKY Mangga Besar di Jakarta. Begitu ya. Kemarin saya bersama dengan istri baru nyampe. Begitu ya. Tapi istri saya gak kelihatan. Di mana ya? Ya, nanti deh ya kalau kita ketemu. Oke, tema kita hari ini adalah menghormati orang tua, menghormati Tuhan. Saya turun aja ya, kayaknya jauh sekali begitu ya. Saya udah tinggi tambah tinggi ya, sesuai jadi saya turun aja. Saya mau tanya nih sama kita semua, ya sama anak-anak dulu deh. Kira-kira siapa di sini yang bilang bahwa saya anak Tuhan? Siapa yang anak Tuhan? Angkat tangan. Papi mami juga boleh angkat tangan. Siapa di sini di ruangan ini yang berkata saya anak Tuhan? Angkat tangan. Yang bukan anak Tuhan angkat kaki. Enggak ya, enggak. Anak Tuhan? Oke. Semua kita anak Tuhan. Semua kita anak Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam Imamat 19 ayat yang kedua, boleh slide-nya tolong. Ya, dikatakan apa? Kita semua adalah anak Tuhan dan kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat 19 ayat 2. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup kudus. Kita harus hidup seperti yang Tuhan mau. Begitu ya. Jadi bukan seperti yang kita mau. Hidup kudus itu artinya apa? Kita berbeda dengan yang lain. Kita memiliki sikap, cara hidup seperti yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah sekarang, panggilnya sih guru sekolah minggu kakak ya. Kalau di Jakarta biasanya lause begitu ya. Kak Michael mau nanya nih sama anak-anak. Menurut kalian, bagaimana kita harus hidup sebagai anak Tuhan? Ada yang mau jawab gak? Kita hidup sebagai anak Tuhan bagaimana sih? Bagaimana? Kakak gak bisa baca pikiran kamu. Jadi harus ngomong. Bagaimana kita harus hidup sebagai anak Tuhan? Lupa ya? Aduh lupa nih saya. Papi mami kira-kira, opa oma, bapak ibu, kira-kira bagaimana kita harus hidup sebagai anak Tuhan? Sama, saya gak bisa baca pikiran, harus ngomong. Kalau gak ngomong, gak dengar saya. Apa? Taat kepada Tuhan. Hormat dan taat. Hormat! Taat, ya hormat dan taat. Ya hormat dan taat. Oke, ya, betul. Kita harus taat, kita harus dengar-dengaran, kita harus hormat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, bapak ibu, di dalam Imamat 19 itu dituliskan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak Tuhan. Gitu ya. Hidup sebagai anak Tuhan bukan cuman tentang ayo kita berdoa, ayo kita beribadah, ayo kita membaca firman. Ayo kita misalnya berpuasa, memberikan persembahan, bukan tentang itu. Tetapi juga bicara tentang relasi kita dengan orang lain. Begitu ya, relasi kita dengan orang lain. Hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai yang dikatakan tadi, haruslah kamu kudus, itu harus terlihat melalui relasi kita dengan orang lain. Jadi bagaimana kita berrelasi dengan orang lain, banyak dituliskan. Oh, di Imamat 19 nanti boleh dibaca ya. Anak-anak kalian juga boleh baca Imamat 19 ini. Dan satu hal, kita gak akan bahas semuanya. Gak selesai sampai satu minggu. Jadi kita cuma bahas satu saja yang tadi kita baca. Ya. Di dalam ayat yang ke-32. Yaitu apa? Menghormati orang yang lebih tua. Dalam Imamat 19 ayat 32, tadi dikatakan apa yang di bagian awal? Bangun, berdiri di hadapan apa? Orang ubanan itu apa sih? Orang apa? Orang ubanan tuh uban apa tuh? Putih ya. Anak-anak di sini ada enggak yang papa mamanya suka minta tolong, "Ayo kamu cabutin uban papi mami, nanti satu uban dikasih uang 1000." Enggak ada ya? Dulu kakak waktu kecil papi suka begitu, cuman dulu bukan 1000. 1000 itu besar sekali ya. Dulu cuman cepek kalau enggak salah pegocap 50 perak begitu ya. Ubanan artinya apa? Rambutnya putih. Pertanyaannya, apakah firman Tuhan bilang bangun berdiri di hadapan orang ubanan berarti waktu ada orang yang rambutnya putih lalu kita berdiri seperti itu? Apakah waktu ada yang rambutnya putih mau lewat, saya harus berdiri seperti itu? Capek ya, baru duduk berdiri lagi ada yang putih, duduk berdiri lagi begitu ya. Karena yang ubanan banyak. Di sini yang ubanan tadi saya di atas lihat gitu ya. Ada gitu ya, ubanan. Rambutnya putih. Apakah harus berdiri seperti ini? Bukan. Bukan ya. Maksudnya bukan seperti itu, tapi maksudnya apa nih? Waktu ada orang ubanan kita harus berdiri. Maksudnya apa? Nah, anak-anak dan Bapak Ibu, posisi tubuh, sikap tubuh itu adalah bentuk penghormatan. Ya, bangsa Israel itu sangat memperhatikan hal ini, bagaimana duduk, posisi duduknya di mana. Kalau kita ingat gitu ya, ada disampaikan dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus ya, ketika kamu duduk janganlah duduk di paling depan, di posisi terhormat, duduklah di tempat yang posisi yang pinggir, yang paling belakang dulu. Gitu ya, seperti itu. Lalu bagaimana kita harus berdiri, bagaimana kita harus duduk, sikap kita menentukan bentuk penghormatan kita. Jadi setiap kita perlu menaruh hormat kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Ya, jadi anak-anak, kita harus memberikan penghormatan kepada orang-orang yang lebih tua. Termasuk siapa? Papa mama kita, orang tua kita, kakek nenek kita. Saudara-saudara di sini juga ya. Ya, di sini saya yakin ada yang umurnya seusia saya begitu ya, 40-an, ya umurnya 30-an. Kita masih punya orang tua. Kita masih punya generasi di atas kita. Kita harus apa? Menghormati. Bentuk penghormatan. Contoh misalnya di Jakarta itu ada Transjakarta ya. Kalau di Semarang itu ada apa ya? Yang mirip-mirip Transjakarta. Apa? Trans Semarang. Oh, Trans Semarang. Kalau di Jakarta Transjakarta. Kalau di Solo Trans Solo ya. Kalau enggak salah sih ya. Ada ya. Nah, gitu ya. Biasanya kan ada kursi prioritas. Nah, buat orang-orang yang usianya sudah lebih tua, lebih lanjut. Ya, begitu ada orang muda duduk, ada yang lebih tua ya, lebih dewasa, lebih tua begitu, maka dia akan berdiri lalu mempersilahkan. Nah, ini bentuk penghormatan. Di dalam Alkitab juga ada salah satu contoh di dalam Alkitab, yaitu Salomo, 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Salomo ini adalah raja. Wah, raja Israel yang luar biasa. Tetapi ketika Betseba itu datang, mamanya, apa yang Salomo lakukan? Salomo berdiri dari tahtanya, dia menyambut mamanya dan dia bersujud. Padahal dia raja loh. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia mau menghormati. Ya, jadi kita harus memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua kita, ya, om tante mungkin, kakek nenek. Kita harus memberikan penghormatan. Bentuknya bagaimana nih? Bagaimana kita menghormati? Apakah setiap papa mama lewat lalu hormat kepada papa dan mama? Begitu? Enggak ya. Bukan begitu ya. Kita harus memberikan hormat melalui apa? Melalui perkataan kita. Anak-anak, kalau kalian dipanggil. Misalnya kakak Michael ya. Michael, sini mama mau ngomong sama kamu. Kamu lagi asik main. Lagi main gitu ya. Kamu dipanggil. Jawabannya apa? Yang jawab mami papi nih kayaknya ya. Ntar gitu ya. Jawabannya apa? Ntar. Betul, kamu jawab gitu ntar. Enggak. Apa jawabannya? Kalau dipanggil. Hah? Apa?
1: Tunggu Mi, 5 menit lagi.
0: Gitu ya. Setuju gak anak-anak? Setuju ya, begitu ya.
1: Entah, tunggu nanggung. Aduh, ini lagu aku lagi pusreng. Aduh, tunggu nih, aku lagi main nih. Sebentar lagi selesai. Aduh, aku lagi mabar nih, nanti dulu lah. Aduh, aku lagi seru, nanti dulu. Panggil. Nah, ayo kita belajar untuk menghormati kita. Ya, sampaikan ke mama kita. Iya, ma. Kita bisa datang, gitu ya. Jangan marah-marah. Ada yang misalnya marah-marah. Mama dari tadi panggil-manggil aku terus, panggil-manggil terus. Aku nih kayaknya gak tenang gitu ya, gak tenang mau main. Baru sebentar main dipanggil. Nanti minta tolong ini nanti. Kita belajar menghormati. Mali apa sikap kita? Mungkin ada kalanya papa mama ngomongannya, apa ya, tidak sesuai dengan yang kita mau. Kita gak setuju sama papa mama. Kita gak setuju. Lalu, waktu kita gak setuju, apa yang kita lakukan? Marah. Kita ngomel-ngomel sama papi mami. Papi mami ini gak ngerti ya. Gak ngerti aku ya. Wah, marah kita. Kita belajar, boleh gak setuju? Boleh, kita tidak setuju. Tapi kita tetap harus hormat. Hormat itu bukan berarti kita harus setuju. Bisa jadi gak setuju. Misalnya, papi mami kamu mau kamu kalau udah gede jadi dokter. Kamu bakal jadi dokter. Sekolah dokter. Misal contoh. Kamu bilang, enggak, aku gak mau dokter. Aku maunya misalnya jadi apa? Udah gede mau jadi apa? Jadi apa? Ya, kamu mau jadi apa udah gede? Belum mikir. Belum mikir. Siapa yang udah mikir gede mau jadi apa? Misalnya mau jadi pengacara. Aku mau jadi pengacara. Kita bisa ngomong baik-baik. Jangan kita marah-marah. Udah aku mau pergi dari rumah aja. Aku tinggal aja di rumah kakek nenek. Kakek nenek itu semua selalu memberikan apa yang aku mau. Kan biasa kan begitu ya kakek nenek ya. Kakek nenek kasih semua ya. Papi mami gak boleh. Ngomongnya sama kakek nenek pasti boleh. Begitu kan ya. Nah jangan begitu. Dengan sikap kita, kita harus hormat. Lalu apa? Dengan tindakan. Ya, melakukan sesuatu. Kita lihat seseorang mungkin yang butuh pertolongan. Ya, yang sudah lebih tua. Kita bantu tanpa disuruh. Kita tolong. Jangan, misalnya nih ya, papi, mami lagi bawa barang berat. Atau ada orang yang lebih lanjut bawa barang berat. Udah kesusahan. Kita lagi asik main. Atau lagi nonton. Lagi nonton terus cuma ngeliatin doang. Kasihan ya, keberatan ya, nonton lagi. Bukan begitu. Kita melakukan sesuatu. Kita membantu, itu adalah bentuk kita menghormati. Jadi, anak-anak, saudara-saudara, mari kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Datang teriak-teriak, gak setuju, bikin kaget. Aduh.
2: Iya, Kimi ada mau menyampaikan keberatan dari pernyataan Kak Michael tadi.
0: Kamu emang bawa barang berat-berat?
2: Bukan, tadi Kimi gak setuju.
0: Oke, tar dulu Kimi. Kamu datang-datang ngomong-ngomong gak setuju. Ini banyak orang-orang tuh, banyak teman-teman Kimi tuh.
2: Iya.
0: Kamu belum kenalan loh.
2: Iya.
0: Gak ada suaranya.
2: Kayaknya
0: Kimi.
2: Ngantuk ya Kak Michael.
0: Hah? Iya, kepagian jam 6.
2: Padahal tadi Kimi udah kagetin ya.
0: Oh iya, makanya.
2: Semuanya lebih semangat ya. Kimi kenalin dulu.
0: Oh iya.
2: Namaku Kimi.
0: Namanya siapa? Kimi.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Pagi.
2: Wow. Iya. Oke, kalau gitu Kimi dapat pendukung banyak nih.
0: Pendukung?
2: Iya.
0: Emang Kimi gak setuju kenapa?
2: Teman-teman Kimi pasti sama deh sama Kimi.
0: Kamu yakin bener? Iya. Emang udah pernah ketemu, udah pernah ngobrol?
2: Tapi pasti sebagai anak-anak mereka punya curahan hati yang sama-sama Kimi.
0: Curahan hati yang sama? Ya, kenapa?
1: apa artinya?
2: Tadi kan Tamaiko bilang kita harus menghormati.
1: Menghormati.
2: Tunggu, papa mama Kimi ada gak ya?
1: Kenapa?
2: Ntar Kimi diomelin.
1: Loh, gimana? Ayo udah,
2: yaudah.
1: Apa?
2: Kan menghormati orang tua.
1: Hmm.
2: Tapi gimana Kimi menghormat?
1: Hmm.
2: Kalau Kimi tuh dikasih taunya sambil dimarah-marahin. Marah, teriak-teriak. Kadang-kadang Kimi juga kena pukul.
1: Wah, Kimi itu dipukul?
2: Kak Michael tahu gak?
1: Oh, kenapa?
2: Hati Kimi tuh sakit.
1: Oh.
2: Sedih.
1: Oh, sedih.
2: Iya.
1: Oh, gitu.
2: Nah, kalau lagi kayak gitu, yang Kimi rasain tuh marah.
1: Marah ya?
2: Kesel.
1: Oh.
2: Gimana Kimi menghormat sama mereka? Orang kadang-kadang yang mereka kasih tahu aja juga. Nih ya, kadang-kadang gak benar.
1: Oh, gak benar.
2: Iya.
1: Ini kamu saking keselnya rambut aja dimakan ini. Bagaimana
2: iya,
1: ini?
2: Iya, Kimi tuh mereka gak cari tahu dulu, gak tanya Kimi dulu.
1: Oh, gak nanya.
2: Langsung marah-marah.
1: Langsung marah-marah, marah-marah.
2: Disalah-salahin.
1: Oh, kesel ya.
2: Salah, itu kan gak benar.
1: Oke, okay, oke, okay. Ntar lu. Anak-anak, kalian pernah ngerasain sama seperti Kimi? Pernah ya? Gak berani ngomong ya, Pak? Anak-anak dan juga Kimi, betul. Orang tua itu, orang yang lebih tua dari kita tidak selalu benar. Begitu ya. Tidak selalu benar, itu benar. Orang lebih tua dari kita tidak selalu bijaksana. Apa yang mereka katakan belum tentu 100% benar. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus tetap menghormati? Nah, ini dua hal yang berbeda. Kita mau bagaimanapun tetap harus menghormati. Kita harus tetap hormat. Kita jangan apa namanya marah-marah, ngelawan ya. Kita harus belajar untuk menghormati mereka. Mungkin mereka salah, mungkin omongan mereka enggak tepat, atau mungkin cara mereka salah. Marah-marah ya enggak mau dengar dulu baru mau ngomong. Iya, tapi aku mau ngomong apa? Pokoknya kamu salah. Kamu udah begini begini begini panjang.
2: Percis tuh kayak gitu, percis.
1: Oh, gitu ya. Oh.
2: Biasa Kak Michael gituin Kimi

0: kamu.
1: Hah? Sebentar. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Karena apa tadi?
0: Takut akan
1: Allahmu.
0: Takut akan Allah.
1: Kimi takut sama Allah, sama Tuhan. Kimi hormat sama Tuhan.
0: Nah.
1: Tapi apa hubungannya sama papa mama, sama oma opa yang selalu marah-marah?
0: Oh, apa hubungannya? Nah, ini hubungannya. Kalau kita hormat sama Tuhan, tadi kakak di awal udah ngomong, kita sebagai anak Tuhan, kekudusan kita ditunjukkan melalui sikap kita dengan orang lain. Berarti apa? Kalau kita adalah anak Tuhan, kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, kita juga harus hormat kepada orang di sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada orang yang lebih tua. Jadi ini dua hal yang berbeda. Perintah Tuhan tetap sama, hormatilah orang yang lebih tua. Mau mereka ngomongnya salah, mau mereka sikapnya tidak benar, tapi bagian kita adalah hormat. Ya, Kimi jadi harus tetap hormat, harus tetap belajar untuk menghormati mereka walaupun susah, karena ini perintah Tuhan. Iya, jadi bukan tentang oh mereka benar, oh mereka salah, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Kita semua tidak sempurna. Tapi Tuhan mau kita belajar hormat. Kenapa kita hormat? Karena kita ini perintah Tuhan. Kenapa kita hormat? Karena kita mau menghormati Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk menghormati Tuhan kita melalui menghormati orang tua.
1: Iya.
0: Jadi Kimi, jangan marah-marah begitu.
1: Iya. Wah, teman-teman, Kimi jadi sadar walaupun kalau kadang kita sedih, kita sakit hati, kita marah, tapi kita mau jadi anak Tuhan,
0: iya.
1: Takut akan Tuhan dengan menghormati orang tua.
0: Iya.
1: Tapi loh si Michael.
0: Kenapa?
1: Kak Michael. Tolong bilangin papa mama yang ada di sini juga.
0: Oh, kenapa?
1: Harus lebih sabar gitu sama kita.
0: Oh, harus lebih sabar ya.
1: Lebih sayangnya tuh mesti sayang banget gitu sama kita.
0: Oh, harus sayang banget.
1: Kita tuh suka nakal, kita suka keasikan main, kita suka males, tapi kan ya namanya juga anak-anak.
0: Oh, namanya juga anak-anak ya. Iya betul, jadi papi mami, om tante, mungkin kita yang lebih tua, mari kita menolong anak-anak kita atau generasi yang lebih muda. Untuk apa? Untuk mereka bisa menghormati kita. Ya, jangan sampai kita yang membuat mereka tidak bisa menghormati kita. Ada sebuah kalimat mengatakan hormat itu muncul ketika ada integritas, keteladanan, dan kasih. Kalau kita tidak bisa mengasihi, kita tidak bisa menunjukkan integritas, keteladanan, bagaimana orang bisa menghormati kita? Jadi mari kita yang lebih senior, mari kita juga menolong anak-anak kita untuk mereka menghormati kita. Jangan mempersulit mereka untuk melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi sama-sama tunjukkan kasih, keteladanan kepada anak-anak kita. Dan satu lagi nih, Kimi.
1: Ya,
0: yang kakak mau sampaikan ya. Jadi bukan cuma buat yang anak-anak nih yang masih sekolah minggu. Tapi buat kita semua nih, anak-anak muda mungkin. Atau bahkan papi mami di sini. Ya, kita masih punya orang tua. Nah, kadang-kadang nih kalau orang semakin tua itu semakin energik atau tenaganya semakin banyak atau semakin sedikit ya?
1: Makin dikit.
0: Makin dikit ya. Mungkin mereka jadi lebih lambat, mungkin kalau ngomong diulang-ulang, suka lupa, banyak gak tahu. Nah, kita juga belajar untuk menghormati. Umurnya 60 tahunan, 70 tahunan, bahkan 80 tahun kita ngomong, aduh papa kan udah ngomong ini berkali-kali. Ada yang pernah ngomong seperti itu? Kemarin baru ngomong lagi. Ya mungkin kita gak sabar. Atau mungkin ini ya, mama kok gak ngerti-ngerti sih ya? Kita udah ngajarin. Saya pernah ketemu nih ya, ada yang, Kimi kakak pernah ketemu nih ya, ada orang yang minta tolong sama saya. Minta tolong apa? Nanya. Itu di rumah saya banyak rayap, semprot rayap bagaimana. Terus nanya, bukan nanya macam-macam deh hal-hal detail. Saya bilang, kenapa gak nanya sama anaknya? Pak, mama-papanya bilang apa? Males nanya sama anak saya. Saya nanya diomelin. Ada yang pernah pengalaman di sini diomelin? Enggak ya, di sini semua baik-baik ya. Semuanya baik-baik. Ya. Wah, ngomel-ngomel kenapa gak sabar Kimi ya? Ya, Kimi pernah lihat gak?
1: Iya, mami Kimi sering dengar. telepon sama oma. Iya, Mami Kimi marah-marah. Apa sih? Suruh datang mulu. Di sini lagi sibuk tahu tuh si Kimi nakal.
0: Oh gitu.
1: Kimi dijadiin alasan.
0: Oh, Kimi yang jadi alasan ya.
1: Terus bilang kerjaan banyak apa gitu. Ma bilang ke oma, udah jangan telepon lagi, nanti kalau bisa ya pasti datang gitu.
0: Oh gitu.
1: Ada
0: ya.
1: Kimi ya kasihan sama Mami, tapi ya kasihan juga sama oma.
0: Oh iya sih ya. Tapi mari kita belajar untuk menghormati ya. Udahlah, papa enggak usah ikut campur. Udahlah, mama enggak usah ikut campur. Mari kita juga belajar untuk apa? Menghormati. Mungkin perkataan kita benar, kita enggak salah. Ya, kita apa yang kita katakan tidak salah. Tapi bagaimana kita menyampaikan dengan hormat? Ya, gampang apa susah Kimi untuk menghormati?
1: Susah. Apalagi
0: susah ya?
1: Iya, tuh Kimi juga tahu papa mama Kimi juga pasti berjuang buat hormat, buat sayang Kimi karena kadang Kimi nakal, kadang opa oma juga suka bikin mereka capek, tapi mereka harus berjuang.
0: Oh, harus berjuang ya. Susah enggak anak-anak hormat sama orang tua? Gampang ya, karena orang tua kalian baik. Betul enggak? Malu-malu ngomongnya. Papi mami yang ngeliatin. Nih anak saya ngomong apa nih. Begitu ya. Nah, jadi mungkin kita susah. Ya, saudara-saudara kita juga susah untuk menghormati. Karena itu apa? Kita membutuhkan Tuhan Yesus. Ini yang paling penting. Kita tahu ini yang benar. Kita tahu perintah Tuhan, tapi kita susah untuk melakukannya. Karena itu kita membutuhkan Yesus. Ini bukan tentang pengetahuan kita sudah tahu, tapi ini tentang hati kita. Kimi punya hati?
1: Punya.
0: Nah, ini yang membuat susah untuk bisa menghormati. Karena itu kita butuh Tuhan Yesus untuk apa? Mengubahkan kita. Ingat, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita, untuk mengubah setiap kita. Dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki Roh Kudus yang terus mengubahkan kita setiap hari.
1: Iya. Setiap saat. Tadi pagi Kimi habis marah-marah sama papi mami Kimi. Hari ini tadi barusan Kimi diingetin. Memang sih kalau lagi semuanya oke, papi mami kasih Kimi hadiah, Kimi bisa sayang banget sama mereka. Tapi kalau lagi dimarah-marahin kayak tadi pagi, Kimi malah jadi bentak-bentak balik. Tapi Kimi diingetin tetap harus hormat. Kalau gitu Kak Michael, Kimi mau buru-buru pulang dulu deh ketemu Mami Papi.
0: Oh, Mami Papi gak ikut ibadah?
1: Enggak, nanti siangan.
0: Oh, nanti siangan.
1: Kimi yaudah. Mau minta maaf dulu.
0: Oh, yaudah.
1: Iya, yaudah. Kak Michael, Opa, Oma, Om Tante, teman-teman semua. Kimi mau ketemu Papi Mami Kimi dulu ya. Dadah semuanya.
0: Dadah Kimi. Tuhan Yesus berkati, dadah. Wah, iya, sama ya, mungkin kalian mengalami seperti Kimi. Nah, kita susah, tapi mari kita tetap berjuang untuk melakukannya. Bukan karena kita sudah sempurna, bukan karena kita hebat, tapi karena kita anak-anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita, dan kita memiliki Roh Kudus yang terus mengubahkan kita setiap hari, setiap saat. Ada lagunya kan ya, sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat, Yesus mengubahku, dia ubahku. Jangan saya lanjutkan, tambah fals. Ya. Nah saudara, anak-anak mari kita menghormati orang lain, bukan karena mereka selalu benar, tapi kita mau menghormati Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar untuk menghormati. Anak-anak, papi, mami, saudara-saudara, mari kita menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang lebih tua dari kita. Karena kita mau menghormati Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Karena kita mau menjadi contoh teladan. Membagikan kasih Kristus. Sehingga orang-orang juga boleh merasakan kasih Kristus melalui setiap kita. Mari kita boleh belajar untuk menghormati. Mari kita bersatu dalam doa. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami tahu perintah-Mu menghormati orang yang lebih tua. Tapi seringkali kami gagal. Seringkali ketika tidak sesuai dengan keinginan kami, ketika ego kami lebih penting, kami memperlakukan orang lain dengan tidak hormat. Ampuni kami sebagai anak-Mu.

0: yang merasa terganggu dengan orang tua kami. Ampuni kami sebagai anak ketika kami berbicara dengan kasar, kami berbicara dengan tidak sopan, ampuni kami. Ajar kami Tuhan untuk belajar menghormati. Kami juga sebagai orang-orang yang lebih tua, ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami membuat sulit orang-orang yang lebih muda untuk menghormati. Biarlah setiap kami boleh menjadi contoh dan teladan. Kami pun boleh membagikan kasih-Mu, melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kekal ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
2: Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat.
3: Tuhan, terima kasih atas anugerah orang tua yang Engkau percayakan di tengah-tengah keluarga dan jemaat kami. Kami menyerahkan setiap orang tua ke dalam tangan pengasih-Mu. Berikanlah mereka kesehatan yang baik dan ketenangan jiwa setiap hari. Berkatilah jerit lelah pekerjaan dan pelayanan yang mereka kerjakan agar mendatangkan kebaikan. Karuniakanlah hikmat, kesabaran, dan kasih-Mu dalam membimbing, mendidik, serta menjadi teladan bagi anak, cucu, dan keluarga. Jadikanlah orang tua kami alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, mengucap syukur.
4: Tuhan, doa untuk gereja Tuhan di masa kini. Di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat dan dipenuhi berbagai tantangan, kami mohon gereja-Mu tetap berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan keberanian kepada para pemimpin gereja dan jemaat untuk menyampaikan kabar baik tentang Kristus. Jadikan setiap jemaat garam dan terang Tuhan dimanapun berada. Kuduskan dan persatukan hati kami semua. Jauhkan gereja-Mu dari perpecahan, keduniawian, dan suam-suam kuku. Biarlah melalui gereja-Mu, khususnya GKI Karangsaru, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur.
5: Tuhan, kami berdoa membawa bangsa kami dan dunia ini kepada-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu atas bumi ini. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, hikmat serta damai sejahtera bagi para pemimpin bangsa di seluruh dunia. Lindungi negeri kami dari perpecahan, kebencian, dan kehancuran. Pulihkanlah ekonomi sosial, politik negeri kami, serta berikan keadilan bagi setiap warga negara. Akhirilah setiap konflik perang dan kekerasan di berbagai belahan bumi. Pulihkanlah berbagai krisis dan bencana alam yang terjadi. Gerakan hati sesama manusia untuk saling mengasihi dan peduli. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
2: Ya Tuhan,

0: Inilah doa dan permohonan kami yang semuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan yang kita berikan. Dasar persembahan kita terambil dari 2 Korintus ke-9 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini atau dengan memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja dan pelataran gereja di Gedung Maranatha, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertaraf di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami haturkan kepadamu atas limpah rahmat dan anugerah yang telah Engkau curahkan pada hari ini. Kiranya Tuhan, sekarang kami memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan kami ini agar berkenan di hatimu, dan kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini hanya untuk memperlebar kerajaanmu saja Tuhan. Tolong Tuhan juga berikan kami Tuhan dan ajar kami untuk selalu memiliki hati yang tulus ikhlas dalam memberi serta melayani. Kami serahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tanganmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
2: Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah pekan anak ini dengan terus mengingat kasih setia Tuhan dan tuntunan sabdanya bahwa Tuhan cinta semua orang, terlebih setiap kita yang hormat dan taat kepada orang tua dan yang hormat dan taat kepada Tuhan sepanjang hidup kita.

marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan kedamaian dari Tuhan Allah dan Bapa kita, kekuatan dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, kebahagiaan, kebijaksanaan, hikmat dari Roh Kudus senantiasa tercurah memberkati anak-anak GKI Karangsaru dalam hidup mengikuti Tuhan dan menolong kita semua untuk terus setia mendampingi dan mendidik mereka dalam iman mulai hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.

sahabat wanita, bagaimana kabar Anda? Harapan saya pasti Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan juga sehat. Hari ini kembali saya Priska akan menemani Anda bersama dengan Dr. Esti dan juga Ibu Eti. Seperti biasa sahabat, program Wanita Berpengharapan itu punya dua segmen, yaitu kesehatan dan juga renungan rohani. Kalau begitu, mari kita mulai dengan informasi kesehatan.

0: Dalam dunia kesehatan, kita dapat menemukan banyak sekali mitos-mitos. Salah satu mitos yang sering kita dengar adalah mitos tentang usus buntu. Banyak beredar orang bilang bahwa penyakit ini atau usus buntu ini bisa terjadi jika Anda menelan biji jambu atau biji cabai. Sehingga biji-bijian tersebut masuk ke dalam usus dan menyebabkan yang namanya usus buntu. Selain itu, mitosnya juga usus buntu bisa disebabkan oleh konsumsi mie instan. Nah, penasaran ya sahabat, apakah hal ini benar? Apakah mitos ini bisa dipercaya? Sekarang kita tanya ahlinya, Dokter Esti.
1: Halo.
0: Kira-kira ini benar nggak sih dokter, mitos-mitos kayak begini ini benar nggak? Atau malah menyesatkan?
1: Oke, pada waktu saya kecil dulu biasanya dibilangin gitu, kalau kita makan jambu biji, hati-hati loh, bijinya harus dibuang daripada nanti kamu jadi usus buntu. Kalau nggak gitu, tukul pohonnya di kepalamu.
0: Itu agak konyol, tapi
1: itu konyol
0: percaya
1: dan
0: juga.
1: Nakut-nakutin ya, jadi kita nggak berani. Nah, ternyata sampai hari ini mitos ini juga masih dalam penelitian. Artinya apa? Beberapa orang yang pasca usus buntu ini, dan usus buntunya kan dibuang nih, ada yang dibedah, ada yang dibuka, dipotong ya. Ternyata memang ada juga yang pasti sih ada nanahnya, ada jaringan mati, ada sampah sisa makanan. Tapi ada juga betul, sisa-sisa dari biji-bijian yang kecil. Jadi yang bisa masuk ke situ ya otomatis yang kecil-kecil. Salah satunya ya gak cuma biji cabai atau biji jambu, mungkin biji-biji yang lain yang bentuknya kecil. Tapi ya gak mungkin biji durian, bijinya salah, ya gak mungkin masuk ya, karena usus buntu kecil sekali.
0: Benar.
1: Jadi memang biji-biji yang kecil, tetapi tidak diteliti secara khusus itu biji apa gitu. Tapi biasanya paling kelihatan yang paling kecil ya itu.
0: Tapi sebenarnya apakah biji-bijian ini menjadi penyebab utama orang sakit usus buntu, atau menurut dokter sebenarnya usus buntu ini penyebabnya yang lain gitu, bukan karena biji.
1: Ya, jadi harus dibedakan ya. Kalau penyebab pastinya, jadi usus buntu kalau kita nyebutnya secara medis itu appendicitis. Semua berbau itis-itis itu adalah peradangan. Ya, jadi harus tahu dulu usus buntu itu apa sih? Usus buntu itu adalah peradangan yang menyebabkan usus buntu kita ini membengkak. Ya, kalau ukuran normalnya kan sekitar 5 sampai 10 cm, panjangnya kecil ya. Itu ukurannya juga dindingnya kecil ya, diameternya kecil. Dan usus itu memang buntu karena enggak ada sumbungannya. Jadi pada lekukan usus besar, tikungan usus besar di posisi kanan bawah perut ada namanya umbe cacing atau usus buntu tadi, atau appendix bahasa Latinnya. Sekitar ya 8 sentian lah rata-rata orang Asia, orang Indonesia, kecil aja. Jadi memang buntu, seperti cacing mikel-mikel gini ya. Nah, kalau makanan atau sisa makanan atau bakteri atau biji-bijian tersekap di situ, dan dia kan gak bisa keluar, namanya buntu kan.
0: Betul.
1: Nah, akibatnya apa? Bakteri yang ada di situ berkembang biak, mengeluarkan toksin, menjadi bengkak, menjadi besar, plus nanti ada nanah. Bakteri ini yang di dalam situ gak bisa keluar. Kalau kita kan BAB keluar nih, di usus buntu ini gak bisa keluar. Bakterinya berkembang biak, mengiritasi, jadi bengkak. Maka muncullah usus buntu tadi.
0: Real buntu berarti ya dokter.
1: Memang real buntu, gak ada jalan tembus dan belum dibikin tol. Ya.
0: Okay.
1: Jadi memang buntu ya bunda-bunda, jadi harus tahu.
0: Gejalanya dong dokter. Gejala orang sakit usus buntu tuh seperti apa? Apakah perutnya sakit, perutnya kram, atau bahkan dulu tuh pernah dengar, nggak tahu ya ini benar atau enggak, jadi tuh katanya sakitnya tuh sampai tembus ke belakang,
1: sampai tembus kemana-mana nih ya. Jadi memang usus buntu itu gejalanya kalau sudah parah, nemen luar biasa, kolik kita nyebutnya ya. Jadi beberapa waktu lalu ada pasien saya usus buntu. Kas sekali, jadi perutnya sakit, ulu hatinya sakit, ada perut kanan bawah ya.
0: Okay.
1: Kanan, ayo cek. Nah, kadang sering keliru ya, sebelah kiri yang ditunjuk, enggak, perut kanan bawah, area domisili tempat tinggalnya usus buntu ini ya. Area kanan bawah makin lama makin berat, kalau kita bungkuk, batuk, kontraksi, dorong, ngeden, nah apalagi dilipet, aduh itu sakit sekali. Jadi pada waktu dia datang, aduh dok ini sakit perut saya, mual muntah, iya dok. Sakitnya semuanya, paling sakit area mana, kanan bawah. Gampang, saya pakai tangan langsung, selet, tekan gini aja langsung tarik, langsung teriak dia. Aduh. Oh, nah itu hampir pasti sebagian besar itu diagnosisnya ke arah usus buntu. Oke, karena ini lumayan berat mas, mau ke rumah sakit boleh atau pakai obat? Pakai itu saya obatin dulu, nanti sakit USG ya biar memastikan. Tapi kalau di rumah sakit dan positif usus buntu rata-rata langsung operasi. Ya seperti itu, jadi memang keluhannya seperti itu gejalanya dan akan berdiam mendekam di area perut kanan bawah.
2: Oke. Itu. Jadi memang tadi dokter bilang kalau bisa diobatin dulu. Apakah memang kalau diobatin tuh bisa langsung sembuh, langsung mengeluarkan kotoran-kotoran ini atau bagaimana? Jadi cara kerja obat itu tadi dokter?
1: Ada beberapa orang yang masih ringan, gejalanya ke arah sana dan masih ringan. Beberapa diupayakan untuk dikasih obat. Otomatis pasti ada antibiotik dong kan untuk membunuh bakterinya. Dan kalau dia bisa BAB, diusahakan bisa BAB lebih sering dari biasanya. Misalnya sehari 2 atau 3 kali. Syukur-syukur bakteri kumannya bisa keluar. Tetapi tidak semuanya. Kenapa? Ingat ini adalah usus yang buntu ya. Jadi tidak bisa otomatis akan keluar gimana caranya. Kalau obat itu bisa masuk, dan pilihan utamanya adalah operasi. Operasi ini akan diambil, dipotong usus buntunya yang bermasalah tadi untuk dibuang. Karena dia tidak masalah kok, dia dipotong nggak ada fungsinya buat kita. Jadi lebih aman seperti itu sebelum terjadi komplikasi pecahnya usus buntu tadi.
2: Oke, gitu. Nah tadi dokter juga sempat mengatakan bahwa ini tuh kalaupun dipotong juga sebenarnya nggak masalah.

0: gitu ya dokter.
1: Gak ada fungsinya secara khusus, khusus untuk ini. Jadi aman.
0: Jadi memang kadang tuh kan orang kalau disuruh berobat, orang suruh operasi tuh kan takut duluan ya dokter. Yes. Apalagi ini usus, mereka mikirnya kan ususku kepotong. Padahal bukan usus yang itu. Gitu ya.
1: Betul sekali. Karena sudah beberapa kali pasien saya itu tidak mau operasi dan fatal meninggal loh. Karena dia sakit lagi, dipijitkan. Ya ampun, malah pecah ini si usus buntu. Sepsis, perforasi, peritonitis, infeksinya nyebar ke seluruh area perut dan tidak tertolong.
0: Oke.
1: Nah, yang sering terjadi ditemui di rumah sakit juga hal seperti itu. Sudah pecah, sudah nyebar karena terlambat atau penanganan yang keliru. Di rumah sakit sudah gak bisa banyak bantu, beberapa pasien meninggal.
0: Oke, jadi ini dia nih yang penting dari kita belajar di sini adalah jangan asal-asalan ya dokter. Ngerasa perut bawah kanannya sakit langsung
1: pijet. Paling sering dipijet, pecah
0: risikonya. Padahal belum tentu pijet itu dibutuhkan. Jadi paling benar kapan kita harus ke dokter,
1: dok? Nah, kita harus ke dokter kapan apabila sudah ada keluhan yang pasti. Kayak tadi, muntah-muntah ya. Terus ada perut kram sakit gak hilang. Apalagi yang sudah khas area kanan bawah. Area perut kanan bawah. Jadi kalau dari pusar itu kita geser ke kanan, turun kira-kira ya 2-3 jari, area situ tuh pasti sudah sakit kalau ditekan.
0: Oke.
1: Nah gitu. Jadi sahabat wanita, kalau sudah ada saudara kita, kakak kita, adik kita, keluarga kita yang mengalami keluhan di perut kanan bawah, ditekan, los lepas itu sakitan, dilipet kakinya ke arah dada juga kesakitan. Yuk, gak pakai lama-lama, langsung berobat segera. Kalau itu dirasa sakitnya sudah nemen, langsung UGD rumah sakit ya. Gak usah lewat ke vaskes 1, vaskes 2, langsung aja UGD rumah sakit. Karena biasanya itu sudah indikasi kondisi yang berat. Dan harus tindakan segera. Tetapi hilang timbul sakitnya, membaik, terus sakit lagi. Oke lah, boleh berobat ke dokter untuk diagnosisnya. Seperti itu biar dijelaskan di sana, di vaskes kesehatan.
0: Betul,
1: itu
0: harus dijelaskan sama ahlinya. Jangan dijelaskan tukang pijet ya.
1: Itu bahaya.
0: Apa gitu ya dokter.
1: Karena paling risiko adalah pecahnya usus buntu tadi yang meradang dan bengkak. Kenapa? Di dalamnya itu banyak bakteri, banyak nanah, banyak infeksiusnya. Pecah kan akan menyebar ke seluruh area tubuh, di area perut tadi, otomatis sepsis atau menyebar bakterinya. Itu kondisi yang paling sulit ditangani kalau sudah sepsis.
0: Oke.
1: Sekalipun dipotong usus buntunya, tetapi kumannya sudah terlanjur menyebar di semua area perut.
0: Malah lebih ribet sebenarnya ya dokter ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, jadi pengobatannya kalau menurut dokter apa aja? Atau hanya dua, antara diobati atau dioperasi atau ada yang lain?
1: Pilihannya cuma itu. Jadi kalau masih ringan, boleh diobati lah, tapi tetap kita pantau ya. Tetapi kondisi sudah kesakitan sekali, langsung UGD rumah sakit, gak boleh mampir-mampir. Gak perlu mampir ke apotek, ke bidan, ke dokter, ke mantri. Cus langsung UGD saja.
0: Apalagi itu tukang pijet sudah lah, di skip aja ya.
1: Skip aja
0: itu. Di lingkungan saya, bahkan saudara juga beberapa waktu lalu sakit usus buntu. Bahkan juga ada orang-orang yang saya temui usus buntu tapi takut operasi dokter. Karena alasannya itu tadi. Ya. Jadi terima kasih banyak sudah di era yang serba modern ini, mari kita lebih bijaksana dalam menanggapi mitos yang beredar. Jangan mudah percaya atau mudah terprovokasi. Apalagi kalau soal kesehatan. Ragu, langsung tanya dokter. Sahabat wanita, telah Anda dengarkan informasi kesehatan yang dipaparkan oleh Dr. Esti. Artinya apa? Artinya sekarang giliran Ibu Eti Rahmawati yang akan menyampaikan renungan rohani untuk Anda. Selamat menyimak, Tuhan memberkati.

Sahabat, seorang wanita yang telah divonis hukuman mati karena kedapatan membawa obat terlarang begitu banyak. Ia ditangkap di bandara dan kasusnya disidangkan. Dan akhirnya ia dijatuhi hukuman mati. Tetapi ketika Presiden Jokowi mendengar kasus itu, ia kemudian memutuskan untuk mengubah hukuman mati itu menjadi hukuman seumur hidup. Wanita itu sangat bersyukur karena ia telah diselamatkan oleh Presiden. Ia tidak jadi dihukum mati. Sahabat, nasib kita sama dengan wanita penerima hukuman mati yang saya ceritakan tadi. Kita orang berdosa dan hukuman dosa adalah maut atau kematian kekal. Tetapi kita memiliki juru selamat yang sanggup menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Apakah Anda tahu siapakah dia? Sahabat, firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah begitu besar bagi umatnya. Bukti kasih yang besar itu adalah dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi umat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu yang dimaksud anak tunggal Allah, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dikaruniakan oleh Allah agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Sahabat, manusia bisa binasa dan tidak memperoleh hidup kekal. Manusia binasa karena manusia berdosa, dan hukuman dosa adalah maut atau kebinasaan. Tetapi setiap orang bisa bebas dari hukuman dosa atau kebinasaan bila ia percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat setiap umat manusia. Tuhan Yesus telah dilahirkan ke dunia oleh perawan Maria, kemudian mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit dari kubur dan naik ke surga, kembali kepada Bapanya. Tuhan Yesus rela disiksa dan disalib demi keselamatan umat manusia dari hukuman kekal. Sahabat, tahukah Anda, setiap orang di dunia ini pasti menginginkan yang abadi. Sahabat abadi,

cinta abadi dan hidup yang abadi tentunya. Dan orang dengan caranya sendiri melakukan perbuatan-perbuatan baik atau melakukan ritual-ritual yang dianggapnya bisa membawa orang kepada keabadian atau hidup kekal. Dalam sejarah Mesir kuno, orang berupaya untuk memperoleh hidup kekal dengan melakukan beberapa hal, yaitu dengan mengawetkan jenazah orang yang sudah meninggal dan dijadikan mumi. Tujuannya agar jenazah tetap utuh seperti layaknya masih hidup. Kemudian dimakamkan dan dalam makam dilengkapi dengan berbagai kebutuhan untuk hidup. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh setiap orang untuk mendapatkan hidup kekal. Bersyukur kasih Allah sungguh besar bagi kita. Dia memberikan anaknya Yesus Kristus, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan hidup kekal. Yang perlu orang lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Di samping percaya, kita perlu melakukan segala perintah-Nya. Perintah Tuhan Yesus adalah kebenaran yang menuntun hidup kita kepada jalan yang benar. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 1-6, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepada-Nya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepada-Nya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sahabat, berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena kehidupan kekal menanti kita. Kelak kita akan menerima hidup kekal dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan tempat di surga untuk kita kelak. Jadi mari kita bersyukur kepada kasih Allah yang besar dan kekal yang menyelamatkan umat-Nya. Bagi Anda yang belum yakin akan memperoleh hidup kekal, maka percayalah kepada kasih Allah yang menyelamatkan Anda dengan mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan bila Anda percaya kepada kasih Allah, Anda juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Anda. Kembali saya akan membacakan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Semoga Anda meyakini firman Tuhan ini dan segera percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia.

Sahabat Wanita Berpengharapan, ternyata kita sudah berada pada penghujung program Wanita Berpengharapan hari ini. Akan tetapi, sebelum kita berpisah, izinkan saya untuk mengingatkan, apabila Anda ingin menanggapi program ini, Anda boleh menghubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA di nomor 081-333-77-386. Sekali lagi di nomor 081-333-77-386. Saya Priska Gloria yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan salam.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandung.

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku kitip.
0: Dulu, biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hi7 untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Ya, untuk posisi ke-7 dan ke-6, lagu Harap di Tengah Badai dibawakan oleh Rachel Mutiara dan Terima Kasih Tuhan Yesus dari Joshua Febrianto. Sedangkan posisi ke-5 dan ke-4, Dia Sungguh Baik dari album GMS dan Tuhan Memelihara dibawakan oleh Sari Simorangkir dan Aaron Lee. Sedangkan posisi yang ke-3, Indonesia Penuh Kemuliaanmu dari album Worship Song. Posisi yang ke-2, Goyang Sukacita milik dari Rachel Mutiara. Sedangkan lagu unggulan, Kau 123 dibawakan oleh GMS Live. Sedangkan posisi yang pertama masih diduduki oleh lagu Pergi Untuk Kembali yang dibawakan MC Rudy Setiawan featuring Butet Manik. Inilah Hi7 6 September 2026. Posisi ke-7 dan ke-6 minggu ini, Kau 123 yang dibawakan oleh GMS Live dan Terima Kasih Tuhan Yesus dari Joshua Febrianto.

0: Selamat mendengarkan Kids 7, persembahan dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Number 7.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
4: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lho, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
3: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
4: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
3: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
5: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Baper, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada sky garden and cafe dan pandan resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sedangkan posisi kelima dan keempat, Kunyanyikan Kebaikanmu dari album NDC Worship dan Dia Sungguh Baik dibawakan oleh GMS.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
8: And number four.

0: kita. Haleluya.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini lo, Mak, Bejo kelelatan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM Iktus,

Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Posisi ketiga, Tuhan Memelihara dibawakan oleh Sally Simorangkir dan Ernly.

0: jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Mandinya cepat sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
2: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
1: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
2: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
1: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
0: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

posisi yang kedua, Terima Kasih Untuk Hidup Ini, dibawakan oleh Samuel Cipta.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi

0: 08862, WhatsApp 08821578 3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
1: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, Iktus.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Munggas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
3: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Siapakah yang berada di posisi pertama minggu ini? Lagu Pergi Untuk Kembali dari MJ Rudy Setiawan featuring Butet Mani.

number one.

Nah sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

The Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, selamat siang sahabat Iktus, apa kabarnya sahabat? Jumpa lagi dengan Daniel di sini ya. Kali ini kita ketemu pada minggu yang pertama bulan September, tepatnya pada tanggal 6 tahun 2026 ya. Apa kabarnya buat seluruh sahabat Iktus dimanapun Anda berada? Saya berharap semua dalam keadaan sehat ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Semarang panas sekali ini sahabat. Bagaimana kabarnya sahabat yang di hari Minggu tetap bekerja? Ini semangatnya luar biasa banget ya. Yang pastinya Tuhan tetap melindungi kita semua, bagi para pejuang-pejuang rupiah keluarga ya sahabat ya. Oke, dan bagi sahabat Iktus yang mungkin saat hari ini sedang letih lesu atau kurang enak badan, Tuhan berkati dengan penuh kesehatan ya, pulihkan kembali supaya bisa beraktivitas seperti sedia kala ya sahabat ya, karena perjuangan kita masih sangat jauh ya. Oke, seperti biasa sahabat, di pukul 12 siang tiap hari Minggu ini ya, saya mempersilakan kepada seluruh sahabat Iktus dimanapun Anda berada untuk request pujian dan juga kirim-kirim salam kepada sahabat Iktus yang lain ya. Silakan untuk bergabung di WA Iktus ya, di 0817450596, sekali lagi di 0817450596. Oke, baik, sembari saya menunggu WA dari sahabat Iktus semua nih, ada beberapa pujian yang sudah saya siapkan ya, spesial untuk sahabat Iktus semua ya. Ada worship song ya, dengan pujiannya 1000 kali Kau Angkat Aku, disusul pujian dari Eric Syarifan dengan pujiannya Yang Kumiliki. Selamat mendengarkan.

0: Iya, iya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, tanggulku.
2: Nah, pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Ya sahabat, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda, dan terima kasih untuk beberapa sahabat yang sudah ikut bergabung bersama kami melalui line WhatsApp ya. Kali ini ada Abang Yoram Rinaldo yang ada di Cijantung ya, Jakarta Timur, yang mendengarin kita lewat streaming ya. Terima kasih buat Kak Yoram ya. Dan kali ini Kak Yoram merequest lagunya dari Maria Sandi ya, Pemulihan Keluarga. Kirim salamnya buat seluruh pendengar radio aja yang memiliki dominasi Gereja Tubuh Kristus ya. Oke, sedunia bersatu tanpa kecuali ya. Terus salamnya hangat buat Ibu Pendeta Indiana Simalonggo, dan tetap semangat buat dalam pelayanannya. Oke, terima kasih ya Kak, puterin ya Kak, Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih buat Bang Yoram. Pujiannya sudah saya siapkan, silakan ditunggu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya ini ada Abang Yoyo juga yang merequest pujian apa aja. Wah, request pujiannya apa aja loh. Nggak ada di sini apa aja. Oke, okay, terima kasih buat Bang Yoyo ya. Ya, pujiannya sudah saya siapkan yang pastinya spesial, enak banget ya di siang hari ini, sembari menemani sahabat di siang hari ini yang mungkin sedang rehat atau sedang rebahan bersama keluarga ya, atau mungkin sedang santai menyantap kopinya atau teh hangat atau coklat panas ya, minuman-minuman hangat yang pastinya ya menemani santai siang di hari ini ya. Oke, dan bagi sahabat yang mungkin baru saja pulang dari gereja ya, tetap hati-hati di jalan sahabat, tidak perlu mengebut ya. Dan tetap waspada juga, karena apa? Kenapa kok saya harus mengatakan waspada ya? Iya, karena kanan kiri banyak makanan enak sepanjang perjalanan ya. Biasanya habis dari gereja kita memuji nama Tuhan, lapar itu pasti ya. Jam makan siang ini, apalagi nih jam makan siang sampai setengah satu ini, ekstrim ya, ekstrim laparnya. Bagi sahabat yang ingin bepergian ya, mungkin ke tempat wisata atau dimanapun Anda berada, Tuhan tetap melindungi kita semua dimanapun kita berada ya. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung. Ini ada Mas Yuyu juga, terima kasih ya, pujiannya sudah saya siapkan apa aja ya Bang ya. Yang pastinya Tuhan memberkati Mas Yuyu dan keluarga juga. Terus ada Mbak Novi juga nih, shalom Kak, saya Novi dari Semarang, boleh ya request pujiannya tentang Tuhan Pegang Tanganku dari Fandi Santoso. Salamnya buat seluruh sahabat itu saja. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih buat Kak Novi ya. Pujiannya sudah saya siapkan, silakan ditunggu saja. Ya pastinya Tuhan memberkati Kak Novi dan keluarga. Amin ya. Oke, sembari saya menunggu WhatsApp dari sahabat itu semua ya, kita akan putarkan 3 buah pujian yang sudah di request ya. Ada Maria Sandi, Pemulihan Keluarga. Ada Tabita Sipahutar dengan Tetap Percaya. Terus ada Fandi Santoso, Tuhan Pegang Tanganku. Selamat mendengarkan.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?

Ya sahabat masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Terima kasih untuk sahabat yang sudah WhatsApp ya. Nih ada Kodenel Hombuni ya. Shalom, selamat siang Daniel. Sama Daniel dilarang saling mendahului ya. Requestannya Tuhan dengar jerit anakmu Victor Huta Barat. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi tolong diputarin dari Ade Manuhutu ya, untungku besar. Salamnya buat seluruh sahabat Iktus aja. Selamat mendengarkan dari Ko Daniel Hombun. Shalom. Oke, terima kasih buat Ko Daniel Hombun yang pastinya salam hangatnya sudah didengar ya oleh sahabat yang lain. Dan terima kasih yang pastinya Tuhan berkati Ko Daniel Hombun dalam segala hal. Amin ya. Laris terus dagangannya yang pastinya Ko Daniel Hombun. Amin. Oke, dan selanjutnya ada siapa nih ya? Oh, sayang nggak ada namanya ya. Requestnya bersukacitalah kak dari Yosua Febrianto. Salamnya buat seluruh sahabat itu saja. Terima kasih Tuhan berkati. Oke, kalau bisa diberi nama ya sahabat itu supaya bisa disapa. Ya ini siapa ya gitu. Oke, pastinya pujanya sudah disiapkan, silahkan ditunggu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terus ini ada Ibu Wijayanti. Aduh, sudah lama banget nih ya, nggak kesana lagi. Iya, terakhir kali itu saya kesana, maksudnya daerah Raden Matah ya, itu kebetulan sama anak saya sih, pengen nyobain itu lho Bu, yang di apa namanya tuh rumah makan sop itu loh Bu. Nah saya kebetulan pengen sop, jadinya di daerah sana. Kebetulan nggak lewat di tempatnya Ibu Wijayanti, hanya putar balik aja di situ. Aduh, kangen juga ya sama Bu Wijayanti ya. Apa kabarnya Bu? Ya pastinya sehat selalu ya. Amin. Terus ini apa ya? Shalom, selamat siang Daniel. Apa kabarnya? Ibu kirim salam sehat selalu untuk Daniel, keluarga damai sejahtera. Ibu juga kirim salam buat seluruh pendengar Iktus dimanapun berada. Juga kirim salamnya buat seluruh kru Radio Iktus. Selamat melayani semua. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih buat Ibu Wijayanti. Ini tumben gak request pujian Bu? Oke, pujiannya sudah saya siapkan yang manis-manis ya Bu ya di siang hari ini. Yang pastinya salam hangat juga buat Ibu Wijayanti juga. Selalu sehat ya, dan dagangannya semakin laris ya Bu ya. Amin. Oke, buat sahabat Iktus yang lain juga ada Ibu Rini juga nih. Biasanya Ibu Rini juga bergabung ya. Mungkin kebetulan di siang hari ini rehat atau mungkin sedang di Pujang Gading ya. Salam sehat aja buat Ibu Rini dan keluarga ya. Terus buat sahabat Iktus yang lain ya, buat Mas Trubus ya, buat Pak Daniel, Pak Agus ya, Pak Agus yang ada di Telogosari udah lama juga ya, biasanya telepon nih loh. Oke, langsung aja kita dengarkan 3 buah pujian yang

Sudah di request ya. Worship song ya, ampuni aku Tuhan. Terus ada Victor Huta Barat ya, Tuhan dengar cerit anakmu. Terus ada Yosua Febrianto, bersukacitalah, selamat mendengarkan.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ya sobat, karena waktunya tidak cukup lagi, saatnya saya untuk menutup acara Lunchtime di siang hari ini. Terima kasih buat seluruh sahabat Iktus dimanapun Anda berada, yang pastinya Tuhan berkati kita semua di siang hari ini ya. Dan jangan kemana-mana sahabat, karena sebentar lagi kita akan hadirkan program acara Jalan-Jalan Siang edisi ke-616. Ya, kita akan mengulas tentang wisata Kali Kesek Limbangan Kendal. Nah, bagi sahabat yang sudah pernah ke sana boleh komen aja. Bagi sahabat yang belum pernah ke sana, patut ya, patut untuk diagendakan. Karena daerah Limbangan ini banyak sekali tempat wisata yang bagus sahabat ya. Kalau Kali Kesek ini sebuah perkampungan yang disulap jadi tempat wisata. Airnya jernih, makanannya juga murah, pokoknya enak ya di sana ya. Terus di sekitarnya juga tuh banyak banget tempat-tempat yang wajib untuk sahabat Iktus kunjungi. Langsung aja kita dengarkan di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.
1: Iktus sahabat Anda.

Selamat siang sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Apa kabarnya sahabat Iktus? Saya berharap semua dalam kondisi baik, sehat, tetap sukacita ya. Dan menemani sahabat selama kurang lebih 30 menit ke depan, kami akan bagikan info wisata untuk sahabat-sahabat Iktus. Sahabat, kita kali ini akan berkunjung ke Desa Wisata Kali Kesek. Di manakah itu? Nanti kita akan bagikan selepas lagu berikut ini. Masih di Jalan-Jalan Siang.

Kaktus dimanapun Anda berada, semoga terhibur ya dengan beberapa lagu yang hadir menemani kita di jumpa kita di jalan-jalan siang untuk kali ini. Nah, saatnya saya akan mengajak sahabat untuk mengunjungi desa wisata Kali Kesek. Kali Kesek berada di Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dikelilingi oleh pemandangan alam, pegunungan yang membiru indah, persawahan yang hijau yang menyejukkan mata, serta deretan hutan pinus di kejauhan ditambah gemercik air sungai, menjadikan arena Kali Kesek tempat pilihan untuk melepas penat. Apalagi buat sahabat yang sudah disibukkan dengan berbagai macam tugas-tugas Anda di sepanjang minggu ya. Nah sahabat, di desa wisata Kali Kesek, sahabat akan merasakan keunikan dan pesona alam desa wisata Arenan Kali Kesek yang menghadirkan beragam kegiatan menarik untuk sahabat nikmati. Dari wisata berkuda yang menantang hingga relaksasi terapi ikan yang menyegarkan. Di setiap sudut wisata, Kali Kesek memiliki kejutan yang pastinya mengesankan Anda. Yang pertama adalah berkuda. Nikmati sensasi petualangan ala koboi dengan mengikuti wisata berkuda, menelusuri lereng bukit dan membelah padang rumput yang hijau sambil menunggang kuda akan memberikan sahabat pengalaman tak terlupakan. Tentunya dipandu oleh pelatih kuda yang berpengalaman, sahabat Iktus dapat menjelajahi alam desa dengan gaya yang berbeda dan menyegarkan. Berikutnya adalah menanam padi. Nah sahabat, buat sahabat yang ingin melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain yang tidak ditemukan di perkotaan, sahabat dapat belajar menanam padi. Belajar tentang teknik pertanian tradisional dan merasakan kehidupan sebagai petani. Terlibat langsung dalam proses menanam padi, dari persiapan lahan hingga penanaman benih. Ini adalah pengalaman yang penuh makna dan mendalam. Kemudian juga bisa keceh air. Nah, menikmati keindahan aliran sungai Kali Kesek yang jernih dan alami, sahabat Iktus dapat berjalan-jalan di tepi sungai, merendam kaki dalam air yang sejuk, atau sekedar beristirahat di bawah rindangnya pepohonan. Suara gemercik air sungai akan menenangkan pikiran dan membawa kedamaian yang spesial. Nah sahabat, selain Anda bisa keceh di sungai dengan aliran air yang jernih dan sejuk, sahabat bisa juga loh terapi ikan. Nah rasakan sensasi unik terapi ikan di kolam alami. Ikan-ikan kecil yang lembut akan membersihkan kulit Anda dan memberikan efek relaksasi alami. Rasakanlah sentuhan alam yang menyegarkan dan nikmati perasaan santai setelah sesi terapi ini. Sahabat juga bisa menikmati pemandangan alam nan indah dan sejuk. Selain menikmati keindahan aliran sungai Kali Kesek yang jernih dan alami, sahabat juga dapat berjalan-jalan di tepi sungai, merendam kaki dalam air yang sejuk, atau beristirahat di bawah rindangnya pepohonan. Suara gemercik air sungai akan menenangkan pikiran dan membawa kedamaian. Ada juga kolam renang. Nah, kolam renang alami ini adalah tempat sempurna untuk menghilangkan kepenatan dan bersantai. Air segar yang mengalir dari mata air pegunungan itu akan membuat Anda merasa segar kembali. Menikmati renang santai atau sekedar bermain air dengan teman dan keluarga sambil menikmati panorama alam sekitar yang sejuk. Nah, sahabat, itulah sekilas info mengenai Kali Kesek yang ada di Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sekali lagi, sahabat bisa menikmati pemandangan alam pegunungan yang membiru indah, persawahan yang hijau menyejukkan mata, serta deretan hutan pinus di kejauhan ditambah gemercik air sungai menjadikan tempat wisata ini bisa menjadi pilihan untuk melepas penat dari hiruk pikuk ibu kota. Semoga informasi ini bisa menambah deretan info wisata yang sahabat kunjungi. Selamat menikmati lagu berikutnya, masih di Jalan-Jalan Siang.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kita akhiri perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di sepekan yang akan datang. Selamat berakhir pekan.

Ya sahabat, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda, dan masih bersama Daniel di sini. Kali ini kita akan sapa nih ya sahabat-sahabat kita yang telah tergabung di monitor Iktus atau yang belum ya, yang kebetulan juga berulang tahun di tanggal 6 September 2026 ya. Oke, bagi sahabat yang mungkin belum masuk ke monitor Iktus, sahabat bisa mendaftarkan diri melalui line telepon saja di jam kerja Iktus ya, di setiap Senin sampai Sabtunya. Oke, sebelum kita akan mendengarkan atau kita menyapa sahabat kita yang berulang tahun di hari ini ada beberapa pujian yang manis ya, pasti memberkati buat kita semua ya. Ini ada Mike Mohede dengan pujiannya Tuhan Dengar Doaku, disusul oleh pujian dari Ade Manuhutu Untungku Besar. Selamat mendengarkan.

Ya sahabat, langsung saja nih kita sapa nih sahabat kita yang berulang tahun, tepatnya pada tanggal 6 September 2026 ya. Yang pertama, selamat ulang tahun buat Bapak Stefanus Sukisman yang ada di Jalan Karangrejo Timur. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Silvia Maria yang ada di Jalan Kapuran Utara. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Lydia atau Nyonya Yohanes Michael yang ada di Jalan Petelan Tengah. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Bapak Septedi yang ada di Jalan Menteri Supeno Selatan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Aryawan Setiono yang ada di Jalan Rejosari. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Deborah SHSP ya yang ada di Semarang. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Patah Wianto yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro Kudus. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Bapak Firdaus Sutri Warno yang ada di Jalan Warigalit Raya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Pamutri Ita yang ada di Singotoro, Karanganyar Gunung. Tuhan memberkati.

Selanjutnya selamat ulang tahun juga buat Ibu Andriani Budianto yang ada di Giri Mulyo Mukti. Ini merupakan perumahan Gerah Mukti Utama ya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Nani Purwanti yang ada di Sleker Kopeng. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Sance Rumondor STH yang ada di Jalan Sedang Mulyo Blok U. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Naomi yang ada di Jalan Kuala Mas

nomor 16 ya. Tuhan memberkati. Selanjutnya selamat ulang tahun juga buat saudara Budianto yang ada di perumahan Cindelaras, Kecamatan Tuntang. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Hadi Sungkono yang ada di Bukit Kusumo, Bukit Sari. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Haris Prasetya yang ada di Boja Kendal. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat sahabat Haris Prasetyo yang ada Kendal, Tuhan memberkati. Dan yang terakhir selamat ulang tahun buat Ibu Keisha Wiwi Susilowati yang ada di Dinar Elok Blok B, Tuhan memberkati.

Ya, dan kali ini kita akan rehat sejenak sahabat. Kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah pujian dari Andre Hehanusa. Pujian dari sejauh timur, dari barat ya. Oke, selamat mendengarkan.

Ya sobat, karena waktunya sudah tidak cukup lagi, saatnya saya Daniel untuk undur diri ya dari sisi ruang dengar sahabat ya. Tak terasa ya, sudah mulai sudah hampir pukul 14 siang ya sahabat ya. Oke, terima kasih buat seluruh sahabat itu dimanapun Anda berada. Yang pastinya saya ucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasinya sahabat itu semua melalui WhatsApp ya. Tadi sudah ikut bergabung ya, bersuka cita di frekuensi 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan jangan kemana-mana sahabat, karena sebentar lagi masih ada beberapa program acara kami yang pastinya menemani sahabat di siang hari ini hingga sampai pada malam hari nanti ya. Tentunya menemani sahabat di akhir pekan ini bersama keluarga ataupun sendirian ya. Pastinya Tuhan terus memberkati kita semua ya. Dan jangan lupa persiapkan hati kita, diri kita untuk bisa menyongsong hari Senin esok ya, supaya minggu esok lebih baik daripada minggu yang sudah kita lalui kemarin ya sahabatnya. Apapun tujuan kita, akan dibuat Tuhan lebih maksimal ya sahabat ya. Sekaligus saya mewakili kru yang bertugas di hari minggu ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini. Ya, sesuai tertulis dalam Mazmur 20 ayat yang keempat, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil segala rancanganmu. Dan disusul oleh Amsal 9 ayat yang ke-11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Semoga hikmat dan sukacita dari Tuhan terus menyertaimu. Shalom, selamat menikmati program acara kami selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: Bukankah Anda memahami kasih Allah, yaitu Bapa yang berada di surga? Dengarlah apa yang disabdakannya. Aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Allah tidak lagi mengingat hutang-hutang dosa kita, yang terbesar sekalipun, apabila kita bertobat dari dosa-dosa itu. Akan tetapi ada sesuatu yang tak pernah dilupakannya, yaitu perbuatan dan pengorbanan yang terkecil yang kita persembahkan kepadanya atas dasar kasih. Siapakah yang dapat memahami kasih itu? Apabila Anda menyadari bahwa demikianlah sikap Tuhan, maka hal ini akan mendorong Anda untuk mempercayai kasih-Nya pada saat-saat yang teramat gelap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Selamat siang sahabat itu, selamat bertemu lagi dalam sentuhan kasih setiap hari Minggu menemani sahabat semuanya 60x2. Nah sahabat sekalian, perjumpaan kita dalam sentuhan kasih khususnya untuk menyapa sahabat-sahabat yang saat ini dalam kondisi yang lemah karena sakit penyakit. Tetaplah percaya Tuhan akan memberikan kepada kita semuanya yang sedang sakit kesembuhan. Mari sahabat sekalian, kita nikmati suasana siang hari ini sambil beristirahat, sambil merenungkan pujian yang akan saya putarkan untuk Anda semuanya. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: dengerin dari ke lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
2: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
1: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
2: Lewong kepala-kepalaku sendiri kok yon dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yon gak ada polisi toh.
1: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
3: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

sahabat Itus, dalam sentuhan kasih tentunya sahabat masih merasakan apa yang sahabat rindukan, ingin kembali pulih. Kita semua tentunya juga menghadapi perjuangan dan juga penderitaan dalam hidup kita. Tetapi hari ini, mari sahabat Itus, kita belajar tentang kekuatan yang dapat kita temukan dalam kelemahan dan juga berkat yang tersembunyi di dalam penderitaan. Sahabat Itus, dalam firman Tuhan, kasih karuniaku kepadamu cukup bagi engkau, sebab justru kekuatanku nyata dalam kelemahan. Sebab itu dengan senang hati aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab aku berkenan dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab apabila aku lemah, baru aku kuat. Nah sahabat Itus, ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita sering merasa lemah dan tidak berdaya. Namun di dalam Alkitab mengajarkan bahwa di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan menjadi nyata. Ketika kita menyerahkan diri kepada-Nya, Dia akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Nah sahabat sekalian, kembali lagi pujian ini untuk menemani sahabat semuanya dalam kondisi lemah, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah Anda masing-masing, dimanapun sahabat berada. Selamat menikmati.

0: amor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu? Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang 024-8412-508.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Bu, aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

Ya, sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada yang saat ini lagi stay tune di 96.5 FM, baik yang ada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang, yang siang hari ini di hari Minggu sahabat-sahabat menikmati bersama dengan keluarga. Meskipun dalam kondisi yang lemah, tetapi sahabat mempunyai iman dan percaya bahwa mukjizat itu masih ada. Nah, sahabat sekalian, Allah tidak meminta kita untuk mengatasi semuanya sendiri. Ia mengundang kita untuk datang kepadanya dalam doa dan meminta bantuannya. Ketika kita bertanya padanya, ia akan memberi kita kekuatan dan juga apa yang kita butuhkan. Nah, sahabat Iktus, ketika kita menghadapi penderitaan, itu mungkin sulit ya untuk melihat berkat di baliknya. Tetapi, ya seperti yang diajarkan dalam Alkitab, penderitaan kita tidak pernah sia-sia di tangan Tuhan. Dia itu akan dapat mengubahnya menjadi kesempatan untuk pertumbuhan rohani dan mengajar kita akan kehendaknya.

Yesus datang untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya. Dia memberi perhiasan kepala, ganti abu duka cita, dan minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Hari ini, dengan iman, kita percaya Tuhan gantikan duka cita air mata dengan sukacita yang melimpah.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Jacqueline Silese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus di

Sahabat sekalian, masih dalam sentuhan kasih hari ini hadir menemani Anda setiap hari Minggu pukul 14 hingga pukul 16. Ya, sahabat sekalian yang saat ini terbaring lemah, mungkin sudah cukup lama Anda menderita sakit. Nah, baik sahabat sekalian, biarkanlah pujian yang diputarkan ini bisa menemani sahabat semuanya, bisa membahagiakan sahabat semuanya meskipun dalam kondisi yang lemah. Nah, sahabat itu, ketika kita membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan, kita menjadi saluran berkat bagi mereka dengan memberi dukungan, doa, dan kasih kepada sesama, membawa harapan tentunya, dan juga membawa harapan untuk kesembuhan. Sahabat Titus, firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan inspirasi. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita. Sahabat Titus, saat kita membaca, merenungkan firman-Nya, kita akan menemukan kebijaksanaan dan tentunya panduan dalam setiap situasi. Jadi sahabat Titus, ketika kita merasa lemah dan dihadapkan pada perjuangan, ingatlah bahwa kekuatan Tuhan itu sempurna dalam kelemahan kita. Nah sahabat, teruslah berpegang pada janji-Nya, dan dalam setiap penderitaan, percayalah bahwa Tuhan bekerja untuk membawa berkat dan kebaikan.

0: Iya, iya.
1: Ayo terukan berapa? Bu, bu, wah, tanggulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Ini loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

sahabat sekalian, kasih dan kuasa Tuhan Yesus itu senantiasa terjadi pada kita yang percaya. Sekiranya kita mengalami kelemahan, mungkin juga penurunan kesehatan fisik, sakit yang cukup lama, hendaknya kita tetap berdoa dan berharap pada Tuhan, memohon pertolongannya atas segala sakit penyakit yang kita alami. Setidaknya saat sakit, saat yang tepat bagi kita, ya, untuk merenungkan kembali kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Sekiranya ada kesembuhan yang terjadi pada hidup kita, ya kita bersyukur atas segala mukjizat yang terjadi pada hidup kita. Sekiranya sakit itu tetap ada, maka kita tetap juga patut bersyukur karena Allah tetap memberikan kekuatan, kesabaran, kemampuan dalam menghadapinya. Kembali lagi puji-pujian untuk menemani sahabat dimanapun sahabat berada.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo, Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
8: Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian, masih dalam sentuhan kasih yang hadir setiap hari Minggu. Sahabat Titus, setiap orang pasti memiliki banyak pergumulan dalam hidupnya. Dan pergumulan tiap-tiap orang itu pasti berbeda. Nah, sahabat sekalian, salah satu pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini adalah berkenaan dengan sakit penyakit. Mungkin sakitnya cukup lama, tapi tidak sembuh-sembuh. Sahabat, ada banyak orang yang mungkin merasa lelah dan putus asa karena harus bergumul dengan sakit penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Seperti dalam firman Tuhan, "Engkau telah menyembuhkan aku." Biarlah pujian ini bisa menguatkan iman sahabat untuk kita percaya bahwa sakit penyakit sahabat pasti akan disembuhkan.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, sahabat Iktus, kalau kita membaca dari Matius 1 ayat 34, semasa pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus juga melakukan pelayanan kesembuhan, menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Sahabat, tidak diragukan lagi bahwa Ia berkuasa menyembuhkan siapapun sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak satu pun penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang bertanya kepada Tuhan, belum menjawab doanya dan menyembuhkan sakitnya. Menyembuhkan sakit kita atau tidak bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa atau Dia ingkar janji. Dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, Tuhan tetaplah Sang Penyembuh, Yehovah Rawa. Selalu ada maksud dan rencana di balik masalah tersebut. Kesembuhan hanya diberikan berdasarkan waktu dan kehendak Tuhan. Tetaplah mengucap syukur dan janganlah berubah sikap. Nah, sahabat sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam sentuhan kasih yang menemani sahabat semuanya dengan puji-pujian dan juga firman Tuhan yang akan membawa sahabat dalam kesembuhan. Selamat siang, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Nama Frances Jane Van Alstyne atau yang lebih akrab dipanggil dengan Fanny Crosby tentu sudah tidak asing lagi di kalangan penggiat dan penggemar musik gereja. Walaupun ia hidup di abad ke-19, tepatnya ia lahir pada tanggal 24 Maret 1820 dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1915. Namun sampai hari ini, karya-karyanya terus dimuat dalam berbagai buku nyanyian dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Pada masa itu, syair dan melodi sebuah nyanyian tidak selalu diciptakan oleh satu orang yang sama. Kadang-kadang seseorang menggubah sebuah syair, kemudian ada orang lain yang terinspirasi untuk menciptakan melodi bagi syair tersebut. Atau sebaliknya, sebuah melodi yang indah menggerakkan seseorang untuk menulis syair bagi melodi tersebut. Crosby sendiri hampir atau mungkin malah sama sekali tidak pernah menciptakan melodi, tapi dia sangat produktif menggubah syair. Dalam sehari, dia dapat memikirkan beberapa nyanyian sekaligus, kemudian mendiktekan kepada asistennya untuk ditulis, karena Crosby buta sejak 6 minggu setelah kelahirannya. Sepanjang hidupnya, Crosby telah mengubah lebih dari 8.000 himne dan nyanyian gospel. Di antara begitu banyak nyanyian yang diciptakan Crosby, ada satu yang diciptakan dengan cara yang unik. Demikian kisahnya. Pada suatu hari, Crosby sedang mengunjungi rumah sahabatnya, Phoebe Palmer Knapp, seorang komposer dan organis yang sangat bertalenta dalam musik. Sahabatnya ini memainkan sebuah melodi pada pianonya, lalu bertanya pada Crosby, "Menurutmu, apa yang dikatakan oleh melodi ini?" Setelah berlutut dan berdoa sejenak, karena ia selalu berdoa sebelum menciptakan syair-syairnya, Crosby menjawab, "Blessed Assurance, Jesus is mine." Kemudian dalam beberapa menit berikutnya, Crosby mendiktekan 3 bait syair lagu ini beserta refrennya. Dan terciptalah nyanyian dengan judul Blessed Assurance yang kita kenal sebagai Kidung Jemaat nomor 392 dengan judul Ku Berbahagia. Nyanyian ini dengan segera menjadi populer dan sangat disukai banyak orang, apalagi ketika sering digunakan dalam kebaktian-kebaktian kebangunan rohani yang dilakukan oleh Billy Graham. Dan 40 tahun setelah kematian Fanny Crosby, beberapa orang yang menyebut diri mereka sebagai sahabat-sahabat yang terinspirasi oleh hidupnya, membuat sebuah batu peringatan besar di makamnya yang memuat bait pertama dari nyanyian ini. Syair nyanyian ini berbicara mengenai pengalaman pribadi seseorang yang mengalami jaminan keselamatan dan penyerahan diri yang menyeluruh kepada Tuhan. Kemungkinan besar ini mencerminkan pengalaman iman Fanny Crosby sendiri. Bait pertama diawali dengan seruan penuh sukacita, "Blessed Assurance, Jesus is mine." Yesus milikku. Itulah jaminan yang terberkati atau jaminan yang kudus. Kata berbahagia yang digunakan oleh Yamuger dalam bait ini memang tidak ada dalam bahasa aslinya. Tetapi suasana bahagia karena mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan sangat terasa dengan jelas dalam baris-baris dan bait-bait berikutnya. Kita menjadi ahli waris keselamatan, heir of salvation, karena kita sudah ditebus oleh Allah, purchase of God, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, born in His Spirit, dan dibasuh dalam darah Kristus, washed in His blood. Karya Allah Tritunggal ini membuat kita bisa mencicipi kemuliaan ilahi atau foretaste of glory divine, walaupun kita masih hidup di dunia ini. Kebahagiaan dalam kemuliaan ilahi ini semakin tampak dalam bait kedua, yang berbicara mengenai penyerahan diri dan sukacita yang paripurna. Perfect submission, perfect delight, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pasrah sempurna, nikmat penuh. Di baris kedua, Crosby berkata, "Visions of rapture now burst on my sight." Ke Kalimat ini sangat luar biasa karena kita tahu bahwa Crosby buta hampir di sepanjang hidupnya kecuali di 6 minggu pertama setelah dia lahir. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa pandangan yang penuh sukacita membuncah dalam penglihatannya? Mungkin kalimat ini merupakan pengharapan iman Crosby bahwa kelak di langit yang baru dan bumi yang baru akan terdapat pemulihan. Orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang lumpuh akan berjalan. Kata rapture di sini sempat agak kontroversial karena bisa mengacu pada teologi tentang pengangkatan. Namun kemungkinan besar bukan itu yang dimaksud oleh Crosby. Kata rapture di sini mungkin lebih bermakna sukacita yang luar biasa. Karena itu dalam bahasa Indonesia kalimat ini diterjemahkan menjadi suka surgawi melimpahiku. Bait ini ditutup dengan gambaran mengenai malaikat yang turun dari surga membawa rahmat dan kasih. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. Atau lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Dalam bait ketiga, penyerahan ini mencapai kepenuhannya ketika kita beristirahat dalam rengkuhan Sang Juru Selamat. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed. Yang diterjemahkan menjadi aku serahkan diri penuh. Dalam Tuhanku, hatiku teduh. Kita dipenuhi oleh kebaikan Tuhan, filled with His goodness, dan tenggelam dalam kasihnya, lost in His love. Di sini Crosby kembali menggunakan kata-kata yang mengesankan seolah-olah dia bisa melihat, watching and waiting, looking above, memperhatikan dan menunggu, melihat ke atas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi menyongsong kembalinya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa kebutaan tidak dapat mengalahkan Fanny Crosby, karena ia tetap dapat melihat dengan menggunakan mata rohaninya. Sebelum kita masuk ke refrainnya, mari kita sejenak memperhatikan melodinya. Melodi nyanyian ini cukup sederhana. Seluruh lagu mulai dari bait sampai refrain hanya terdiri dari sebuah pola irama yang diulang sebanyak 8 kali. 4 kali di bait dan 4 kali di refrain. Nyaris tanpa perubahan sama sekali, kecuali di pengulangan kedua dan terakhir. Pengulangan yang terus-menerus ini tidak menjadi sesuatu yang membosankan. Namun sebaliknya, justru menimbulkan rasa aman dan nyaman. Seolah-olah kita bisa menyanyikan lagu ini terus-menerus sepanjang hari selama-lamanya. Sama seperti pesan yang disampaikan oleh refrain lagu ini, yaitu "This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long." Ini kisahku, ini nyanyianku, memuji Juru Selamatku sepanjang hari. Kalimat ini merupakan kesaksian pribadi Fanny Crosby yang telah merasakan jaminan keselamatan yang kudus dari Tuhan. Tidak ada yang bisa merampas itu darinya. Dan itulah yang membuatnya terus bersuka cita dan berbahagia. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini diterjemahkan menjadi aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Di sini kembali digunakan kata bahagia, seperti yang terdapat dalam kalimat pertama nyanyian ini. Apakah Anda juga merasakan kebahagiaan karena sudah mendapat jaminan keselamatan yang sempurna dari Tuhan? Mari kita memuji Yesus selamanya.

sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi

0: Yul, Yul,
1: terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
6: Saya Dr. Susetyo, spesialis sana.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Setelah berabad-abad, gereja menyanyikan himne, pada seputar akhir abad 19 hingga awal abad 20, muncullah sebuah genre nyanyian baru, yaitu gospel. Salah satu ciri khasnya, selain adanya refrain yang diulang di setiap akhir bait, adalah pada liriknya, yang lebih menekankan pada pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Demikian pula dengan nyanyian-nyanyian gospel yang digubah oleh Fanny Crosby, the Queen of Gospel Songwriters. Namun demikian, ada satu nyanyian ciptaan Fanny Crosby yang berbeda dari yang lainnya, yaitu sebuah nyanyian berjudul To God Be the Glory, atau dalam bahasa Indonesia, Terpujilah Allah, yang terdapat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3. Nyanyian ini unik, karena berbeda dari nyanyian gospel biasanya, nyanyian ini tidak berbicara mengenai pengalaman pribadi kita, melainkan mengenai Tuhan dan karyanya yang besar bagi manusia. Pandangan kita tidak diarahkan kepada diri sendiri, melainkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kemuliaannya yang sempurna. Nyanyian ini beserta dengan melodinya yang diciptakan secara khusus oleh William Howard Doane, dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1875. Pada awalnya, nyanyian ini kurang populer di Amerika, negara tempat nyanyian ini diciptakan. Justru nyanyian ini lebih populer di Inggris, bahkan sebelum dipublikasikan. Baru pada tahun 1954, ketika Cliff Barrows, seorang pemandu pujian, menggunakan nyanyian ini dalam kebaktian kebangunan rohani atau crusades yang diadakan oleh Billy Graham di Nashville, Tennessee, umat menyambut nyanyian ini dengan sangat antusias, sehingga nyanyian ini mulai digunakan secara reguler dalam kebaktian-kebaktian selanjutnya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika dan akhirnya ke seluruh dunia. Nyanyian ini terdiri dari 3 bait yang masing-masing berbicara mengenai penebusan, pengampunan, dan sukacita dalam kekekalan. Bait pertama mengajak kita untuk memuliakan Allah yang telah melakukan karya besar. Begitu kasihnya pada dunia, sehingga ia memberikan anaknya sebagai korban penebusan dosa, untuk membuka gerbang kehidupan, sehingga siapapun dapat masuk ke dalamnya. Bait ini paralel dengan Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bait kedua, kita diingatkan akan janji Allah kepada setiap orang percaya, yaitu bahwa kita semua telah dibeli dengan darah Kristus, yang adalah kurban yang sempurna. Orang paling berdosa sekalipun, jika percaya, akan menerima pengampunan yang penuh darinya. Bait ini paralel dengan 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan akhirnya dalam bait ketiga kita melihat gambaran sukacita dan kemuliaan surgawi yang akan kita alami kelak ketika pada akhirnya nanti kita bertemu dengan Kristus sendiri. Baris terakhir bait ini yang berbunyi, melihat Sang Kristus di surga cerlang, atau dalam bahasa Inggris, our wonder, our transport, when Jesus we see, berisi kata melihat atau see, yang mungkin biasa saja bagi kita, tapi menjadi begitu dalam maknanya ketika kita menyadari bahwa Fanny Crosby buta hampir seumur hidup, kecuali beberapa bulan pertama saja dalam hidupnya. Ini menunjukkan imannya yang sungguh besar bahwa kelak dalam kemuliaan kekal akan ada pemulihan yang sempurna. Bukan hanya dosa-dosa kita saja yang dihapus bersih, tapi juga semua kelemahan kita akan disempurnakan oleh Tuhan.
Refrain nyanyian ini mengajak kita semua memuji Tuhan, memperdengarkan suaranya kepada seisi dunia dan bersuka cita. Serta mengajak semua orang untuk datang kepada Bapa melalui Yesus anaknya dan memuliakan dia karena segala karyanya. Sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kalimat yang terpenggal, yaitu kalimat buatlah dunia bergemar mendengar suaranya. Frasa buatlah dunia ada di akhir baris pertama, yang secara lengkap berbunyi pujilah, pujilah, buatlah dunia. Sementara frasa lanjutannya terpisah di baris kedua, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Begitu juga kalimat O come to the Father through Jesus the Son, yang seharusnya diterjemahkan menjadi datanglah kepada Bapa melalui Yesus anaknya, berubah menjadi dapatkanlah Allah demi putranya, yang maknanya sedikit berbeda. Namun demikian, kiranya hal itu tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menyanyikan kidung ini. Karena nyanyian ini benar-benar adalah nyanyian yang indah, yang mengalihkan pusat perhatian kita dari diri sendiri kepada Allah dan Yesus Kristus. Mari kita puji Dia dan datang kepada-Nya dengan penuh sukacita.

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi

hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sikatlah gigi dengan cara yang benar dan gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk mendapatkan gigi yang kuat dan sehat. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Halo, selamat sore. Apa kabar sahabat sekalian? Tentu saja Elizabeth harapkan sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu mendapat perlindungan, selalu mendapat penyertaan Tuhan, selalu mendapat damai sejahteranya yang hidup di dalam kita. Sahabat, Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan kita semua dikuatkan dan diteguhkan di dalam Dia, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hati adalah proses yang berkelanjutan, bukan hanya satu kali saja, tetapi kita berpegang pada kehendak-Nya sehingga kita dapat menjalani hidup yang berkenan kepada-Nya dan mendatangkan damai sejahtera.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

beberapa awan mendung nih ya. Moga-moga aja nggak menimbulkan hujan, asal memberikan hawa yang lebih adem gitu ya. Tadi siang panasnya bukan main. Ayah yang jemur-nyemur ini gimana? Udah diambilin semua, udah diambilin dari jemuran. Kalau enggak nanti kalau tiba-tiba hujan, kalau awannya enggak kuat menyangga butiran air. Halo, selamat sore untuk Esther Arista Perwaningsih, Daud Makarios, Kristiati Pramestuti, Sriyanti PK, Agus Sunendro, Propo Maharsetyo, Gabriel Mirsa Wicaksono, Saidisai, Yohana Anggraini, Budi Hendro Yono, dan Yohana Ngatemi. Selamat sore, apa kabar nih? Bagaimana sahabat-sahabat kalau sore gini juga dengerin Radio Ictus nggak nih? Atau mungkin ada yang sedang ibadah sore nih ya. Oke, selamat sore juga untuk Ibu Rini, Ibu Shirley, Ibu Aris di Pancakarya, Ibu Hucuing, Ibu Debora Yuliana, Ibu Herling. Gimana nih di sana juga kekeringan, kekurangan air. Selamat sore juga untuk Ibu Marina, Ibu Debora yang dari Citarum, Ibu Marlina, Ibu Uu, apa kabar? Ibu Katrin, Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Pak Agus di Trogosari, Mbak Ninik Sri, Ibu Sisilia, Ibu Nyoman, Ibu Agnes, Ibu Yuni di Kencono Wungu, Cik Mecen, dengerin Radio Ictus kan? Ibu Hokengwa, Ibu Tang Elizabeth Nini, Mbak Santi, juga Ibu Lasmi Hutagalung, dengerin Ictus nggak nih? Gilda Ingrid Wijaya, Natalia di Demang Banyu, Mbak Ning Rudi, Gabriel, Ibu Alex di Trajutrisno, Ibu Hana di Kijang, Ibu Marta, Ibu Madalena, Ibu Yusak, Pak Handoko di Pasadena, Daniel Hongbun, Pak Sutopo dan Bu Lini, Pak Yanto dan Bu Amin, pasti lagi dengerin Radio Ictus nih ya. Pak Rudi di Gria Arteri, Pak Suradi, Pak Eko, Pak Robert dan Bu Esther, Pak Susanto, Pak Bejo di Kendal, semuanya selamat sore. Selamat menikmati sore ya, hari yang indah ini. Lalu siap-siap besok memulai kerja lagi ya, hari Senin. Ibu Elisa Novita, Pak Marzuki, Ibu Sila Solikin, Ibu Lia di Kampung Liku, Pak Priyono, Pak Lili Subagio, Pak Warsono, Ibu Walan, Bunda Yul Sihombing di KA, Mbak Tri di Demak, Ibu Maria, Ibu Wijayanti, Bapak Yohanes Marzuki. Semuanya selamat sore, selamat menikmati lagu indah yang saya hadirkan berikut ini.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Saya Jafri Raming, tetap stay tune di 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

Ya, selamat sore, selamat bergabung di 96.5 FM untuk Leonardo David, Agus Kristiono, Sofia Yonatan, Setio Gavrano, Lisa Yukson, Immanuel Yanuar, Iim Handoko, Maria Wahyu, Titik Pratini, Budi Sutrisno, Lukas Tiawan, Alin Lomboan, Tito Holi, Karisma Budi Kusumo, Nila, Yulia Ernawati, Yohana Dewi, Wiwin Kristianingsih, Nono Prayitno, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak untuk setiap dukungan yang sahabat-sahabat berikan, baik itu lewat doa, dana, dan daya. Selamat sore juga untuk Rema, Gunadi, Veronica, Yulianti, Fernando, Silalahi, Daud, Amos Lui, Kristin Widiarti, Mona Poong, Kristina, Yeti Sukarja, Sofia Martianing Tias, Purianto, Haryanti, Lim Hancong, Utami, Yunike, Yeni, Susanawati, Rita Widiana, Thea Aristia, Lili Nurmawati, Sam Elizabeth Santoso, Yana Naya, Nancy Pandinata, terus ada Adeline Susi Widiasari, Endah Kustiningsih, Ekoning Steve, Esther Kito, Esther Taniati, Rina Setiawati, Kartika Rimba. Terima kasih banyak sahabat-sahabat sekalian untuk kasih dan perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhanlah yang selalu memberkati sahabat-sahabat semua.

0: Dune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Dream. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel, ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Sahabat, yeah. If you would taste the goodness of the Lord, that would change your life.

Ya, sahabat, selamat sore. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas yang ada besok. Besok tuh hari ketujuh, Senin yang pertama di bulan September. Saya bingkiskan lagu yang berikut ini untuk Sapsono Broto, Dian Astuti Ningrum, Gabriel Rilo Pambudi, Pepe Novia, Yulia Ernawati, Lazarus Teguh Suprianto, Elizabeth Reni Radika Hardianto, lalu Budi Budiarsi, Yunike Luciani, Naomi Kristanto, Hendy Setiawan, Lavlensia, Adi Setiarso, Ferawati Eng, Kris Nugroho, Marsanjar Sanjaya, Tora Huang, Fun Cundwa, Lemena Kusuma Halim, Suryati Prayogo, Wahyu Riyadi, Cornelius Hendro, Maria Agustina. Selamat sore semuanya, sahabat, berhentilah khawatir tentang hal-hal yang di luar kemampuan kita. Lakukan saja bagian sahabat dan percayalah Tuhan akan menyelesaikan sisanya untuk sahabat. Selamat sore untuk Sentot Prawiro Dirjo, Ari Elvera Kanihatu, Miatang, Dwi Eni Irianti, Santo Andreas, Bambang Suryo Pranowo, Reni Simanjuntak, Rini Setiawati, Yohana Linggarjati, Diah Kartika, Ani Irianti, Tri Budiati Iskandar, Rena Mansur, Kevin, juga Elaine Suryo. Selamat sore semuanya. Selamat menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Bertekunlah dalam doa, karena Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk sahabat semua. Percayalah, kuasanya bekerja dalam hidup kita.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

Ya, selamat sore untuk Bunda Gardiana Srianti Febe Kristiani Abraham Febrianto Diana Silaban Nani Susiani Rudian Arisandi Rita Pambudi Aswin PW Edi Santoso Setianto Yoel Yosaki Putra Manoga Raja Guguk Monika Suki Hartati Kuryake Satori Warni Dendang Agus Bagus Kristiani Teresia Kateng Mayu Dibayu Lili juga Rini Dedi Irianto dan Peter Ferianto. Selamat sore sahabat sekalian. Seribu masalah dan tantangan boleh menerpa hidup kita, tetapi bila sahabat berjalan bersama Tuhan, percayalah lebih dari seribu kemenangan menjadi bagian sahabat. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 31 ayat 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, selamat sore juga saya ucapkan untuk Poni, untuk Amun Purnomo, Budi Santoso, Felix Rich, Lani Elizabeth, Yahya Sajiwo, Meta Aslila, Novia Dipiantari, Maria Ningsi, Sugiyarti Titik, Lukas Rumpaka, Andi Rustanto, Loka Angkasa, Ana Manulang, Kristiati Pramestuti, Nafisa Akila, Ruth Aryani Adam, juga selamat sore semuanya. Dan Tuhan mengasihi serta memberkati kehidupan sahabat-sahabat semua.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.
2: Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk ibadah hari ini dengan sukacita, dan kita membawa seluruh kehidupan kita sebagai ibadah dan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus Tuhan. Kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang kudus. Amin.

Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin, amin, amin.

pagi ini kita kembali berkumpul dengan saudara kekasih kita di kanan dan kiri. Mari berikan senyuman kita, berikan sapaan yang hangat buat saudara kita di kanan kiri. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihimu. Kami senang bertemu kalian lagi di ibadah minggu ini. Sungguh anugerah Tuhan. Yesus kekasih kita ada di tengah-tengah kita. Mari kita nyanyikan pujian.

sudah begitu disayangi Tuhan ini, mau kita persembahkan seumur hidup kita. Kita tahu bahwa kita diciptakan hanya untuk memuliakan Tuhan, Raja dan kekasih kita. Mari nyatakan pujian ini bersama. Hidup kami adalah penyembahan kami.

0: Kami mempersembahkan waktu kami pada saat ini, mempersembahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bekerjalah supaya pada waktu kami membaca, pada waktu kami merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sungguh menguasai hati dan hidup kami yang kemudian bisa mengubahkan hati dan mentransformasi hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya ajak kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 1. Satu ayat saja. Ini adalah rangkaian khotbah yang kita khususkan menyambut hari ulang tahun ke-36 GKMI Gloria Patri. Dan tema yang dimulai di minggu pertama ini adalah We Belong, kita milik Kristus. Efesus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Mari bersama sekali lagi, 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara nikah sulit Tuhan, kadang-kadang kita melalaikan ayat yang pertama ini. Kita kemudian langsung melompat dan kemudian kita ingin mengetahui isi yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika kita membaca surat-suratnya. Tetapi Saudara nikah sulit Tuhan, ketika kita berbicara tentang gereja dan identitasnya, maka sesungguhnya saudara, pada ayat yang pertama ini tersimpan sebuah rahasia yang sangat besar. Rahasia terbesar tentang identitas gereja. Kita kemudian kalau membaca surat-surat Rasul Paulus melompat ingin tahu apa yang menjadi teologi terdalam dari Rasul Paulus. Tapi justru di salam pembuka yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah teologi gereja yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia berbicara tentang identitas gereja. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika gereja berada di tengah-tengah dunia ini, maka gereja itu terpengaruh untuk mendefinisikan diri gereja itu lewat apa yang dikatakan, apa yang dituntut oleh dunia. Kalau dunia mendefinisikan identitas, mendefinisikan diri itu melalui pencapaian, maka gereja juga dituntut melalui pencapaian-pencapaian tertentu. Kalau orang-orang di dalam gereja, termasuk hamba Tuhan, termasuk pendeta, itu mendefinisikan kesuksesannya itu berkenaan dengan jabatan saudara, maka ini juga yang sebenarnya ditawarkan oleh dunia. Makin tinggi jabatan, makin tinggi pangkat, maka kita melihat bahwa inilah identitas kita. Makin banyak follower kita, makin banyak pengikut kita, maka kita melihat bahwa inilah diri saya, karena saya bisa mengumpulkan begitu banyak pengikut, begitu banyak follower dalam kehidupan pelayanan saya. Kalau gereja juga demikian saudara, makin banyak jemaat kita menganggap inilah gereja, inilah gereja, inilah identitas gereja kalau makin banyak jemaatnya. Nah pada akhirnya saudara, ini akan menjadi beban yang begitu berat, karena tanpa henti kita berupaya untuk membuktikan ini identitas. Begitu pencapaian kita tidak diraih, maka kita mengatakan ini bukan gereja. Kalau saya tidak mencapai kepada posisi tertentu, maka ini bukan identitas saya. Kalau saya berkurang pengikut saya, maka ini bukan identitas kita. Tapi saudara, kalau kita membaca dari kalimat pertama dari Rasul Paulus, kita langsung diberitahukan seharusnya inilah yang menjadi fondasi identitas gereja, identitas kita. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Dia mengatakan bahwa identitas kita, identitas gereja itu berkenaan dengan status kepemilikan, saudara. Siapa yang memiliki kita itu jauh lebih penting. Siapa yang memiliki kita? siapa kita? Punya siapa gereja ini? Kalau kita tahu siapa yang punya, maka sesungguhnya itu adalah identitas yang paling dasar. Identitas yang paling kuat. Kita milik siapa? Dan kalau kita menyadari bahwa kita milik siapa, maka kita akan merasa menjadi orang yang merdeka. Kita dibebaskan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah pemberian dari Allah. Dunia menuntut kita membangun identitas, tapi justru Paulus di dalam bacaan yang kita dapatkan hari ini mau mengatakan bahwa Injil mendeklarasikan, Injil memproklamasikan bahwa identitas itu bukan kita cari lagi, bukan kita raih lagi, kita berupaya sedapat mungkin supaya saya mendapatkan identitas itu. Tetapi identitas kita itu sudah diberikan. Kita milik Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama ketika Paulus mengatakan apa identitas gereja, dia katakan dari Paulus Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah kepada, dia langsung katakan ini identitas gereja, ini identitasmu, orang-orang kudus di Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu mengerti saudara, kenapa Paulus kemudian membuka suratnya dengan langsung memberitahukan kepada jemaat yang ada di Efesus identitas mereka. Kota Efesus adalah kota megapolitan pada waktu itu. Kota Efesus bukan kota yang kecil. Kota Efesus adalah kota yang besar, kota perdagangan pada waktu itu. Di dalam kota itu diisi oleh orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Di dalam kota itu berisi para pedagang-pedagang yang kaya raya. Di dalam kota itu terjadi lalu lintas perdagangan yang luar biasa. Itu kota Efesus. Bukan hanya itu saudara. Kota Efesus terdiri dari atau banyak sekali bangunan-bangunan yang megah. Dan sampai saat ini saudara, bangunan-bangunan itu masih berdiri setelah ribuan tahun saudara, masih berdiri, dan sisa-sisa kemegahan dari bangunan-bangunan yang ada di kota Efesus itu masih bisa dinikmati hari ini. Itu banyak sekali bangunan. Jadi saudara bayangkan, ini kota yang besar. Saya masih ingat sekali saudara, sekitar 22 tahun yang lalu saudara saya datang ke tempat ini, diundang. Kemudian khotbah Pak Peter satu waktu bertemu di Jakarta, kemudian ya. Coba ya, kita kemudian datang ke sini. Waktu datang pertama kali saudara, kemudian saya diajak ke sini saudara, melewati jalan Hasanuddin. Itu sepi banget saudara. Dan aku sama istri ngomong, ini benar kita mau ke sini. Dari kota besar, dari Jakarta, kemudian ke Semarang saudara. Saya ini orang kampung saudara. Jadi bayangan kalau orang kampung tinggalnya di kota. Nah, saya dari Manado yang Pak Edi bilang itu tempatnya itu enggak ada dalam peta waktu itu. Sekarang sudah ada Pak Edi ya. Ya, sekarang sudah ada. Dulu memang enggak ada saudara. Enggak ada di peta tempat saya. Saya kemudian belajar ke Jakarta, berpikir bayangan saya, wah, saya kan pelayanan di kota besar dong. Ya. Kita kalau di mahasiswa itu kalau misalnya ada lagu mengatakan begini. Kemana saja ku tetap setia. Ada lagu itu. Asalkan tetap di Jakarta gitu ya. Kenapa? Kenapa pikir? Saya dari kampung sudah belajar jauh-jauh ke kota besar. Tinggalnya di kota besar. Nah kemudian waktu datang ke sini. Dalam hati, waduh aku downgrade ini ya. Datang ke Semarang. Wah 22 tahun yang lalu Semarang saudara. Itu jam 8. Wes sepi saudara. Betul gak? 22 tahun yang lalu. Wah, jam 8 Semarang sudah kota mati. Satu waktu saya nonton dengan istri saya, selesai jam 9 saudara, pulang-pulang gak ada orang di jalan. Dalam mati, ini kota apa kampung? Jadi saya membayangkan saudara, bagaimana kota Efesus adalah kota yang besar, bukan kota yang sepi. Ini kota perdagangan. Di sana banyak sekali orang kaya. Di sana banyak pejabat-pejabat. Nah, ada satu gereja yang bernama Efesus di sana, yang kemudian mereka mencoba melihat diri mereka dengan membandingkan kota Efesus dengan semua keramaian yang ada. Mereka merasa, aduh, kita ini terlalu kecil. Aku ini tidak ada apa-apanya. Dan ketika Paulus menyadari hal ini, dia langsung menulis suratnya dan mengatakan kepada orang-orang kudus di Efesus, ini identitasmu, orang-orang kudus. Dalam pengertian bahwa orang kudus bukanlah orang yang hidup tanpa celah. Orang kudus bukanlah orang yang kemudian imannya tidak ada keraguan, tidak muncul keraguan dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Bukan. Paulus tidak mengartikan kata kudus itu berarti bahwa, oh, kamu harus tampil alim, kelihatan benar kamu orang beragama, rohani banget. Wow, kemana-mana pakai baju begini, saudara. Ya, jadi saudara bayangkan kalau Pendeta Jackson kemana-mana itu tampil alim, kemudian pakai kolar begini, saudara. Pasti sudah bilang ini, ah, Pak Jackson itu segini. Benar gak? Hanya menunjukkan bahwa aku ini identitas begini. Paulus tidak memaksudkan kata kudus kepada orang-orang kudus di Efesus dengan pengertian bahwa, oh, hidupmu tanpa celah. Hidupmu adalah hidup yang beriman dan gak ada keraguan satupun dalam perjalanan hidupmu. Hari-hari ini, saudara, saya harus katakan bahwa ada muncul keraguan di awal-awal ketika Anda tahu bahwa istri saya mengalami kanker. Bertanya, apa benar Tuhan Engkau mengizinkan seperti ini? Ada ruang keraguan. Apakah kemudian ruang keraguan itu membuat kita menjadi orang tidak kudus? Tidak. Apa kemudian kalau kita kemudian mempertanyakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu kemudian kita mengatakan bahwa kita bukan orang Kristen lagi? Tidak. Tidak. Paulus tidak memaksudkan bahwa kata kudus ini bahwa Anda dan saya ketika menghadapi berbagai kesulitan, Anda tidak ragu lagi tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Tidak. Anda tidak berarti bahwa kudus harus tampil perform dengan segala atribut kekristenan, pakai salib di dada, pakai salib di anting, pakai salib di mana lagi, saudara? Bukan. Tapi Paulus memaksudkan mengatakan bahwa engkau adalah orang-orang kudus. Kata aslinya adalah hagios. Artinya dipisahkan untuk dimiliki. Saudara, dipisahkan untuk dimiliki. Saudara, ada berapa banyak yang model kayak gini, saudara? Hah? Ya, ibu-ibu pasti tahu ya. Ya. Ibu-ibu pasti punya begini ya di rumah kan? Goreng, masak, itu tutup panci, betul enggak? Betul enggak? Tapi kenapa tutup panci Bapak Ibu tidak di sini, saudara? Hah? Ya kan ada tutup panci begini kan banyak kan? Ibu-ibu yang suka masak, orang Gloria Patri itu suka masak, saudara ya. Saya itu dalam satu bulan ini dikirimi makanan itu dari jemaat. Waduh, saudara, dikirimi makanan. Waduh, istriku yang sakit, tapi aku yang gemuk, saudara. Dikirimi terus, saudara. Orang Gloria Patri kan suka masak, upaya terus saban hari. Jackson, tolong ya, minta tolong Har ngambil makanan. Semu gak usah semu, gak apa-apa, aku masak sekalian. Aku masak buat aku dan juga buat kalian. Oh, dikirimi saban hari, dikirimi sama semu. Suka masak. Tapi kenapa tutup panci Pak Peter, Bu Peter gak ada di sini? Karena ini dipilih. Apakah karena ini lebih baik? Tidak. Apakah ini lebih mengkilap? Tidak. Tutup panci Bu Peter mungkin lebih mahal daripada ini. Ya. Soalnya kalau Bu Peter kalau beli barang pasti yang bagus begitu ya, Bu Peter ya. Yang jami, yang kalau bisa 30 tahun gak rusak-rusak begitu ya. Gak rusak-rusak. Yang the best. Tapi kenapa tutup pancinya Bu Peter tidak ada di sini? Karena ini dipilih khusus untuk di sini. Bukan ini jauh lebih baik. Bukan. Tapi karena dipilih untuk dimiliki. Perkakas menjadi kudus bukan karena bahan dasarnya yang ajaib, melainkan karena memilih. Pemilik itu memilih Dan kita kudus bukan karena kita tidak pernah gagal, saudara. Apakah saya tidak pernah gagal sebagai hamba Tuhan? Apakah saya tidak pernah gagal seperti sebagai seorang pendeta? Saya banyak sekali kegagalan. Merenung ketika masa-masa yang berat ini, saya dan istri bilang, aduh, kita kalau dipakai oleh Tuhan ya, itu anugerah Tuhan. Berapa banyak di luar sana yang jauh lebih sehat, lebih kuat daripada kita. Berapa banyak di luar sana yang jauh lebih pintar, lebih luar biasa daripada kita. Tapi kenapa Tuhan memakai dan memilih kita? Ini karena Tuhan memilih. Hagios itu dipisahkan untuk dimiliki dan dipakai seperti apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Ini yang pertama Paulus bilang, engkau orang kudus, engkau telah dipisahkan untuk dimiliki. Dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh Kristus. Dimiliki oleh Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki kita, itu jauh lebih penting. Amin, saudara. Bukan karena gedung, bukan karena organisasi, bukan karena deretan program yang keren, yang hebat, yang kemudian ini dinamakan gereja. Bukan, saudara. Kita ini adalah sekumpulan orang yang biasa, yang kemudian diklaim oleh Tuhan, yang diklaim oleh Allah. Bukan karena kita hebat, kita ini orang biasa. Tapi ketika Allah mengklaim, Allah mengatakan, engkau adalah milikku. Dan itu tak terbantahkan lagi. Identitas Anda ditentukan oleh status bahwa Anda, kamu telah dikhususkan menjadi miliknya. Katakan kepada kiri dan kanan, kamu telah dikhususkan. Kamu telah dikhususkan menjadi miliknya. Yang kedua, Paulus mengatakan, apa identitas gereja? Apa identitas orang percaya? Paulus bilang, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus. Nah, Paulus kemudian merangkai bahwa engkau bukan hanya dipilih untuk dimiliki, tetapi engkau juga adalah dipilih, dimiliki untuk kamu berakar di dalam. Sudah, kalau kita membaca surat-surat Paulus, tulisan Rasul Paulus, maka kita akan menemukan banyak sekali di dalam Kristus, di dalam Kristus. Kata depan di dalam atau en di dalam bahasa Yunani itu bukan hanya sekedar bahwa lokasi fisik, bukan. Tetapi ini berbicara tentang sebuah persatuan organis, satu persatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lain. Saya tunjukkan kepada saudara, ini bunga hidup atau bunga mati? Hah? Bunga mati. Tapi ini nempel, saudara. Tapi persatuannya itu bukan persatuan yang organis. Kenapa? Ini hanya ditempel doang, saudara. Set. Kelihatan bagus nggak? Bagus, ya. Tapi Anda nggak tahu, saudara. Ini mati. Udah gitu belakangnya dikasih ini lagi, saudara. Pemberat, saudara, dikasih pemberat. Tapi kalau Anda lihat dari depan, bagus. Tetapi persatuannya itu bukanlah sebuah persatuan yang organis, yang nempel, benar-benar nempel di dalam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebuah pertanyaan buat kita, apakah kita itu adalah sebuah persatuan yang organis enggak dengan Tuhan? Kita mengakar enggak di dalam Kristus? Bunga ini bagus, tapi dia tidak berakar. Karena dia tidak nempel, tidak terjadi persatuan organis dengan batang yang menjadi sumber kehidupannya. Tidak, saudara. Seperti ikan berada di dalam air, cabang berada dalam pokok anggur, keberadaan kita sepenuhnya dilingkupi, dipelihara oleh Kristus. Kalau kemudian, ini saudara ya, apa sih namanya ini? rantingnya muncul, saudara. Apakah karena dia kemudian hebat, kemudian dia menjadi lebih besar? Enggak. Betul ya? Dia bisa tumbuh, menjadi hijau, menjadi lebih panjang, lebih berbunga lagi, lebih berdaun lagi, lebih berbuah lagi. Kenapa? Karena dari sini, saudara. Dia nempel di dalam batangnya. Kita pun ketika kita mengerti bahwa, oh, saya sudah dipilih, saya sudah dimiliki, maka identitas saya bukan diletakkan kepada pencapaian, diletakkan kepada terobosan-terobosan, breakthrough-breakthrough yang kita dapatkan, bukan. Tetapi kita tahu bahwa hanya kalau saya menempel kepada ini, pada pokok batangnya, maka saya kemudian bisa bertumbuh, saya bisa berbuah. Bapak, Ibu, Saudara, kasih oleh Tuhan, kita bukan lagi orang luar yang berusaha mengetuk pintu. Aku mau masuk, aku mau masuk. Kita bukan lagi seperti itu, saudara. Kita adalah orang yang kemudian menetap di dalam Sang Raja. Kita menetap di dalam rumah dari Sang Raja. Kita sudah diterima oleh penerimaannya. Kita sudah menang karena kemenangannya. Dan kita sudah terjamin karena masa depan itu diberikan oleh Kristus. Kita tidak lagi berupaya untuk membuktikan kepada orang luar. Enggak perlu lagi. Tapi kalau kita tahu bahwa kita itu sudah ada di dalam Kristus, maka seperti tadi yang kita otomatis akan tumbuh, akan terlihat. Oh, begini toh orang Kristen. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang pura-pura jadi Kristen. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang bagusnya hanya di tempat-tempat yang seperti ini. Tapi dimanapun ketika kita pergi, keluar dari tempat ini, ketika Anda dan saya keluar dari parkiran, bertemu, bertegur sapa, menjalin bisnis, menjalin relasi, orang akan langsung tahu Anda Kristen ya. Anda Kristen ya. Tanpa Anda kemudian harus berupaya sedemikian rupa, tetapi akan mengalir secara natural karena Anda mengakar di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, 36 tahun GKMI Gloria Patri, ada ancaman buat kita. Godaan terbesar gereja yang telah bertumbuh adalah coba mendefinisikan ulang dirinya melalui keberhasilan. Berdiri di luar Kristus. Karena kita mau supaya, oh begini ya gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah definisi itu adalah definisi dunia ataukah definisi yang memang adalah apa yang Tuhan inginkan? Paulus mengingatkan kembali bagi kita identitas utama kita. Kekuatan kita sepenuhnya bersifat internal. Mengakar en Christo. Mengakar, berada di dalam Kristus. Berada di dalam Kristus. Tadi saya membaca satu bagian yang menjadi ayat pembimbing kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini yang Kristus katakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita yang penuh dengan celah berani mengaku sebagai Hagios, orang yang kudus, yang dikhususkan, dimiliki oleh Kristus dan hidup di dalam Kristus? Jawabannya tidak pada kehebatan kita, tidak kepada kehebatan performa kita, tidak kepada niat kita, tetapi terletak kepada Kristus. Kristus yang di dalam, dia rela keluar supaya kita yang di luar masuk ke dalam. Kristus Kristus yang benar-benar memiliki, dia relakan tidak memiliki apa-apa supaya kita kemudian dimiliki oleh Bapa. Di atas kayu salib, Kristus melangkah ke tempat di mana kita seharusnya berada. Dia rela ditolak, dia rela dibuang agar saya dan saudara tidak pernah lagi terpisah dari kasih Allah. Ini identitas saya dan saudara. Katakan kepada kiri dan kanan, kamu milik Kristus. Apapun persoalannya, kamu milik Kristus. Kalau kamu milik Kristus, kalau kamu milik Allah, apakah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Jawabannya apa? Tidak ada. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sangat bersyukur karena oleh Kristus sajalah maka kami boleh menjadi sebagaimana kami ada saat ini. Karena karya kayu salib Kristus, maka kami boleh mendapatkan karya keselamatan daripada Engkau. Kristus rela melangkah ke tempat di mana kami seharusnya berada. Dia rela ditolak, dia rela dibuang supaya kami diterima menjadi milik Kristus. Dia membayar dengan harga yang sangat mahal untuk kepemilikan Allah atas hidup kami. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dengan darahnya sendiri. Dia menyerahkan dirinya agar Allah bisa berkata, dan bahkan Kristus berkata, kamu milikku. Tuhan, kami bersyukur untuk keyakinan ini, membuat kami tidak ragu, membuat kami yakin, membuat kami memiliki iman, membuat kami memiliki pengharapan. Seberat apapun yang sedang dihadapi oleh setiap pribadi yang ada di tempat ini, seberat apapun yang sedang dihadapi oleh rumah tangga, keluarga-keluarga yang ada di sini, seberat apapun tantangan yang dihadapi oleh gereja kami GKMI Gloria Patri di usia yang ke-36, ketika kami menyadari bahwa kami adalah milik Kristus dan telah diklaim dengan darah yang mahal, maka kami tidak akan ragu lagi kembali menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang berdaulat, tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Mari kita bersama akan mengikrarkan komitmen kita, komitmen kemuridan yang dirangkai dengan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, Allah tidak mau kita jauh dari kasihnya. Allah mau kita hidup di dalamnya, dan kita mau jadikan momen ini, usia yang masih Tuhan berikan, kita bawa hidup kita sendiri.

kebenaran firman Tuhan, menegaskan kembali identitas kita adalah orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan, engkau adalah milik Kristus. Dan sekarang pulang, dan yakini dan hidupilah identitasmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan dan mengokohkan engkau untuk pergi berbuah dan memberitakan kematian, kebangkitan dan kenaikannya sesudah engkau menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
2: Selamat beribadah.

kita berdiri, semangat berdiri. Kita mulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tak pernah berkesudahan, dinyatakan atas kita sekalian. Amin.

0: Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau berkenan tinggal di dalam hati kami. Meski hidup kami bukan tempat yang layak untuk Engkau tinggali. Tetapi Engkau menetapkan diri dan memilih untuk tinggal di dalam hidup kami. Dan inilah anugerah terbesar bagi hidup kami, Tuhan. Karena kami bukan milik kami sendiri, tetapi milik Tuhan. Dan kiranya dengan identitas yang baru ini mengalirlah kehidupan yang memuliakan
1: nama-Mu.
0: Tuhan, kami hendak membaca firman dan merenungkannya hari ini. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti maknanya dan menerapkannya dalam kehidupan kami
1: sehari-hari.
0: Kami menyebut firman Tuhan dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin.
0: Kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16.
1: 我们要来诵读马太福音的第五章第13到16节
0: dengan tema identity shift atau pergeseran identitas.
1: 那我们要来思想一个主题，就是身份的转变。
0: Dan fokus saya akan jatuh pada dua kata, kamu adalah.
1: 那我们要专注在你们是。
0: Sebab nanti minggu depan, dua minggu berturut-turut akan belajar kamu adalah garam, kamu adalah terang. Mari kita memperhatikan dua ayat ini. Pertama dari Matius 5 ayat 12a, kedua 13a, kemudian yang kedua Matius pasal 5 ayat 14a. Saya akan bacakan seperti tadi saja. Ya oke, okay, oke di sini. Kamu adalah garam dunia. Dan yang kedua, kamu adalah terang dunia.
1: Nah, 第一部分, 你们是世上的盐, 第二部分, 你们是世上的光.
0: Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidup kita. Haleluya.

Mari sahabat, kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa sebelum Radio Iktus turun dari udara. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah Radio Iktus lewat 96.5 FM boleh mengudara sejak pagi tadi. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena lewat 96.5 FM ini firman Tuhan boleh diberitakan, kabar baik boleh disampaikan. Dan biarlah setiap orang yang menerimanya memperoleh damai sejahtera dari Tuhan sendiri dan memperoleh keselamatan kekal di dalam Engkau karena iman di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bapa, kami menyerahkan seluruh peralatan kami, pemancar kami, antena kami di dalam pemeliharaan tangan Tuhan, supaya besok boleh kami pergunakan kembali untuk menjumpai seluruh pendengar kami dimanapun juga mereka berada. Dan bagi mereka yang sudah mengikuti acara siaran sepanjang hari ini Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka, kemantapan hati untuk tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka boleh melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupan mereka. Engkau yang mengubahkan kehidupan yang lama menjadi satu kehidupan yang baru, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berakar dengan kuat di dalam Tuhan, dan menghasilkan buah yang memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur untuk sahabat-sahabat kami yang dengan setia memberikan kasih dan perhatian mereka demi untuk kelancaran pelayanan Radio Iktus ini. Tuhan memberkati kehidupan sahabat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami menyerahkan segala doa kami malam hari ini. Amin.

Sahabat, dengan terdengarnya lagu ini, maka kini tibalah saatnya kita harus berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucap terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan sahabat-sahabat sekalian. Inilah The Station of Salvation, 96.5 FM, Radio Ictus sahabat Anda, yang kami pancarluaskan dari studio kami, Jalan Mukas dalam Gang 4, nomor 9 di Kota Semarang. Sahabat, kita berpisah dan akan berjumpa kembali besok hari Senin, tanggal 7 September 2026, pukul 5 pagi. Damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang dalam kemuliaannya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan saja. Amin.

sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Ictus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Senin 7 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Sobat Iktu, sebelum kita menikmati siaran sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari demi hari kami lewati bersamamu Bapa dalam segala musim. Tiada pernah berhenti berkatmu yang kau curahkan kepada kami hingga kini. Sungguh hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Biarlah kiranya tanganmu mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang selalu menyebut namamu dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga melawat dan memberkati Radio Siaran Iktus dan sahabat para pendengar dimanapun berada. Biarlah melalui siaran kami sepanjang hari ini, mereka beroleh sukacita, kelegaan, berkat kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi hari-hari dalam segala keadaan. Kami serahkan Tuhan setiap acara dan semua perangkat siaran ini dengan kuasa darah Kristus, agar pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati para penyiar yang bertugas sepanjang hari ini dalam setiap program mata acara yang disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh siaran kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Yeremia 2 ayat pertama sampai 37. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dua kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Apakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus. Kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat?
kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun engkau berbaring dan bersundal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Hai unta betina yang ringan kaki yang berlari-lari kian kemari, yang melepaskan diri lari kepada gurun karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu, dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma. Sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Seperti malunya mencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh, mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah, menyelamatkan kami. Di manakah para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit. Jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan.
Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian, engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang, murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya, aku akan membawa engkau ke pengadilan. Oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah langkahmu. Juga karena Mesir, engkau akan menjadi malu. Seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Dari sana pun juga, engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu. Sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai. Dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka.

Pagi sahabat Iktus, jumpa kita di pagi hari ini bersama 96.5 FM. Tentunya hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kami, membuat kita mensyukuri untuk rahmat dan kasihnya kepada kita semuanya. Tetap semangat menjalani hari ini dan tetap sukacita terus untuk Anda bisa melakukan segala aktivitas. Dan terimalah sukacita pagi hari ini lewat lagu yang hadir bersama Radio Iktus 96.5 FM.

Saat bangun pagi hari, apa yang sahabat Iktus lakukan? Tentunya bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur kita akan nikmati hari ini dengan penuh antusias. Tetap semangat untuk melakukan segala pekerjaan Anda di hari ini, dan lakukanlah yang terbaik.

Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Setiap pagi yang kita rasakan hari ini bukti bahwa kasih Tuhan selalu baru buat kita. Dan kasihnya itu akan memberikan kekuatan baru juga untuk kita bisa menapaki hari ini. Tetap semangat semua sahabat Iktus.

Shalom, selamat pagi sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk istirahat semalam. Terima kasih kami bisa bangun pada pagi hari ini di hari yang baru bersama dengan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi pikiran dan hati kami, supaya kami dapat menangkap maksud Tuhan bagi pribadi kami masing-masing. Silakan Tuhan, Engkau berbicara kepada kami semua, melampaui segala keterbatasan hamba-Mu ini, melampaui segala keterbatasan setiap sahabat Iktus yang mendengar. Kami semua dapat mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.

Sobat Iktus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pemberian terbesar yang dapat kita terima dan berikan. Kita akan membaca kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 6. Sobat Iktus, kadang-kadang kita ini latah ketika ditanya, apa kabar? Biasanya jawabnya apa, sahabat? Luar biasa. Kurang keras, luar biasa. Tetapi jika diminta menjawab dengan jujur, tidak semuanya luar biasa, bukan? Jika pagi hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, jawablah dengan jujur dalam hati saja. Bagaimana anak-anakku keadaanmu saat ini? Bagaimana kondisi rohanimu, jiwamu, mentalmu, perasaanmu, tubuhmu saat ini? Jika Tuhan Yesus bertanya kepada kita, bagaimana keadaan kita saat ini? Apa jawab kita? Apakah ada yang menggelisahkan hati kita? Apakah ada yang membuat hati kita menderita dan sedih? Jika mau jujur menjawab, pasti tidak semua kita di sini menjawab, saya baik-baik saja, saya happy, saya mengalami indahnya Tuhan setiap pagi, saya sehat dan kuat. Tidak semua kita dapat menjawab seperti itu, karena dalam kenyataannya kita sedang mengalami penderitaan-penderitaan, persoalan-persoalan tertentu dalam hidup kita. Nah, jika pagi hari ini Tuhan juga bertanya, apa yang kau paling inginkan dariku saat ini? Sekali lagi saya ulangi, jika pagi ini Tuhan bertanya kepada kita, apa yang paling engkau inginkan dariku saat ini? Apa jawab sahabat-sahabat Iktus? Saya yakin jawabannya macam-macam ya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tetapi dari semua jawaban itu, kalau mau disimpulkan, kebutuhan kita semua adalah Tuhan Yesus. Semua kita membutuhkan Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan kita, kesulitan, tantangan, dan berbagai persoalan dalam hidup kita, yang kita butuhkan adalah Tuhan Yesus. Mengapa kita membutuhkan Tuhan Yesus? Yang paling kita butuhkan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena untuk mendapatkan pertolongan Allah, kekuatan dari Allah, penghiburan dari Allah, jalan keluar dari Allah, kesembuhan dari Allah, berkat-berkat apapun dari Allah, kita memerlukan Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita tidak punya akses kepada Allah. Tanpa pengorbanan Yesus, hubungan kita dengan Allah masih rusak, masih terputus. Tapi karena Yesus mengorbankan dirinya demi kita, maka kita memiliki akses kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, untuk mendapatkan pertolongannya. Karena itu kesimpulan utama dari semua persoalan kita adalah kita butuh Tuhan Yesus supaya kita bisa memiliki, mendapatkan akses kepada Allah
untuk menerima, untuk meminta dan menerima apa yang kita perlukan di dalam hidup ini. Sahabat Iktus, Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman dosa kita melalui penderitaan, kesengsaraan, kesakitan, hinaan, bahkan kematian, seperti ditulis dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Jadi semua penderitaan kita akibat dosa sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita menderita saat ini, kita dapat berkata, oleh bilur-bilurmu aku menjadi sembuh. Sembuh bukan hanya secara rohani, dari jauh dari Tuhan menjadi dekat dengan Tuhan. Dari apatis terhadap Tuhan menjadi percaya dan cinta Tuhan. Oleh bilur Tuhan Yesus secara rohani kita disembuhkan, tetapi juga oleh bilur Yesus kita mengalami kesembuhan secara utuh, kesembuhan secara jiwa. Bukankah ada di antara kita yang pernah mengalami membenci dirinya sendiri? Jiwanya ini perlu disembuhkan sehingga kita bisa mengasihi diri kita, menerima diri kita dengan sukacita. Bilur Yesus menyembuhkan kita secara jiwani dari stres, kecewa, luka hati, kepahitan dan sebagainya. Tetapi bilur Yesus juga menyembuhkan kita secara jasmani. Kalau kita membaca Alkitab, orang kusta disembuhkan, orang timpang disembuhkan, orang buta dicelikkan, orang yang sakit apapun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang pun yang sakit jantung, sakit paru-paru, sakit kanker, Tuhan pun mau dan sanggup menyembuhkan kita. Ada banyak sekali kesaksian sampai sekarang. Memang tidak semua mengalami kesembuhan secara fisik. Tetapi mari kita berharap, karena firman Tuhan mengatakan bilur-bilurnya menyembuhkan. Saya mengalami bilur Yesus menyembuhkan saya. Bukan hanya rohani saya, tapi juga mental, yaitu jiwa, tapi juga secara fisik. Berkali-kali mengalami penderitaan secara fisik, dan bilur Yesus menyembuhkan. Bilur-bilur atau pengorbanan Yesus menyembuhkan kita secara utuh, karena Allah mengasihi kita juga seutuhnya. Allah menciptakan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Maka Allah pun mengasihi kita secara utuh, roh, jiwa, dan tubuh kita. Seluruh diri kita ini diciptakan oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan Allah kita, dan diberkati oleh Tuhan Allah kita. Jadi pemberian terbesar yang dapat kita terima bukan harta, bukan kesembuhan, bukan rumah, bukan pasangan hidup, melainkan anugerah atau pemberian terbesar bagi kita adalah Tuhan Yesus. Dan kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita butuh Tuhan Yesus, dan Allah Bapa kita memberikan kepada kita Tuhan Yesus. Barangkali ada di antara kita yang dalam hati mengatakan, ya kebutuhan terbesar adalah uang, bukan Tuhan Yesus. Ya, yang bisa memberikan uang atau berkat apapun itu adalah Tuhan Yesus. Yang terpenting yang kita butuhkan adalah Tuhan Yesus. Ketika saudara mengalami kepepet, ya, terjepit, yang saudara butuhkan adalah Tuhan Yesus. Dan dalam keadaan semacam itu, ketika saudara berseru kepada Tuhan Yesus, maka sahabat Iktus akan melihat, mengalami tangan Tuhan menolong kita. Saya pernah sangat dekat dengan kematian, dan saya menyadari yang saya butuhkan cuma Tuhan Yesus. Kebaikan saya, apa yang saya miliki di dunia ini, tidak ada yang bisa menolong saya. Yang saya butuhkan hanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak menolong, selesai sudah semuanya. Yang kita butuhkan nomor satu adalah Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki apa yang kita perlukan untuk hidup ini, hidup yang diberkati,
hidup yang memberkati untuk memuliakan Tuhan. Mari kita bersyukur kita telah menerima pemberian terbesar dari Allah, yaitu Tuhan Yesus. Dan mari kita hidup sebagai orang-orang yang memiliki Yesus. Ada orang-orang yang memiliki Yesus tetapi hidup seperti tidak memiliki Yesus. Hidup dalam keputusasaan. Sedikit-sedikit ingin mati. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit putus asa. Padahal memiliki Yesus. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang sudah memiliki Yesus. Hidup di dalam pengharapan, di dalam iman, di dalam kasih. Hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera dalam Yesus. Tetapi hidup sebagai orang yang memiliki Yesus bukan hanya hidup menikmati Yesus, melainkan hidup dengan membagikan Yesus kepada sesama juga. Karena pemberian yang terbesar yang bisa kita berikan kepada sesama kita adalah Tuhan Yesus. Karena kebutuhan utama setiap orang adalah Tuhan Yesus. Mari kita bagikan Yesus kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Mari kita bagikan Yesus, karena itulah yang utama yang dibutuhkan oleh manusia. Uang, properti, deposito, semua perlu. Tetapi yang paling diperlukan adalah Tuhan Yesus. Berikan kepada anak-anak kita Tuhan Yesus. Lebih daripada deposito, rumah, harta warisan yang banyak. Terutama berikan Yesus kepada anak-anak kita. Nah, sahabat Ikhtus yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah kebutuhan utama kita semua di dalam segala keadaan kita. Karena itu jangan mengabaikan Yesus, jangan mengecilkan kuasa Yesus, jangan mempersempit ruang gerak Yesus. Sebaliknya, utamakanlah Tuhan Yesus. Bersandarlah kepada Tuhan Yesus dan mintalah kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus berkarya leluasa di dalam hidup kita, di dalam diri kita masing-masing. Maka kita akan melihat dan mengalami karya ajaib Tuhan di dalam hidup kita. Selamat hidup sebagai orang yang memiliki Yesus. Amin.

kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat berarti bagi hidup kami. Engkaulah yang terutama yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Di segala jalan kami, di dalam segenap hidup kami, Engkaulah yang paling berarti, paling utama dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Engkau. Kami bersyukur dimiliki oleh Engkau, ya Tuhan Yesus. Dan kami mau hidup bersama Engkau dalam tuntunan-Mu, dalam jalan-Mu setiap saat. Karena kami tahu bersama-Mu kami dapat mengenapi rencana-Mu di dalam hidup kami yang mulia dan indah. Tanpa Engkau, tanpa berjalan bersama-Mu, hidup kami akan sia-sia. Tetapi bersama-Mu, hidup kami akan menjadi seperti yang Engkau rancangkan sejak di dalam kandungan ibu kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau terus hidup bersama-Mu, menyatakan-Mu, dan membagikan-Mu kepada siapapun yang kami kenal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami khususnya sepanjang hari ini kepada-Mu. Tuntunlah kami, berkata-katalah kepada kami, kami mau mengikut Engkau dan mengenapi rencana-Mu dalam hidup kami, melalui hidup kami, khususnya hari ini. Berkati Radio Ictus.

Semua kebutuhan untuk pelayanan ini Tuhan sediakan dengan cintamu dan dengan kuasamu yang ajaib, sehingga radio ini tetap terus mengudara dan semua orang yang melayani di dalamnya menikmati cinta kasih Tuhan di dalam pelayanan mereka dan hidup mereka. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Haleluya. Amin.

Sahabat Iktus, menyapa sahabat-sahabat kita yang berulang tahun di hari ini. Ada berapa banyak sahabat nih yang ulang tahun di hari ini? Cukup banyak mungkin. Dan hari ini spesial di tanggal 7 September ada beberapa sahabat Iktus yang berulang tahun. Hari ini sudah diberikan ucapan spesial dari orang-orang terkasih kita. Kalau belum, bersabar. Pasti ada surprise nih ya. Tetap bersyukur walaupun mungkin yang ngucapin, yang kuharapkan kok gak ngucapin gitu ya. Gak apa-apa, kita wakili dari 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Menyapa pagi-pagi ya. Untuk sahabat yang berulang tahun di hari ini 7 September. Halo Bapak Daud Santoso yang ada di Jalan Cempaka hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati Anda. Bapak Budi Surono Beni di Kampung Batik Krajan. Halo Pak Budi Surono, selamat ulang tahun untuk Bapak. Ada bingkisan lagu, semoga membahagiakan ya. Kemudian Ibu Elizabeth Dua Padang di Jalan Penaton. Sama berbagai Ibu Elizabeth, ada salam dan lagu yang kami bingkiskan melalui 96.5 FM. Kemudian juga buat Ibu Tabita Sri Hartini. W-nya apa nih namanya, kepanjangannya Bu? Ibu Tabita Sri Hartini W ya. Selamat ulang tahun yang ada di Jalan Tumpang Raya. Ada doa terbaik untuk Ibu juga. Dan semoga lagu yang kami bingkiskan memberikan kebahagiaan tersendiri. Yuk kita simak bersama satu hal yang ingin kami bagikan untuk sahabat Iktus, bahwa pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Seperti dalam Mazmur 62 ayat 8, terus percaya bahwa Allah bersama kita bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau berlindung kepadanya. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati untuk sahabat yang berulang tahun di tanggal

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Sahabat menyapa kembali lagi sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun di tanggal 7 September. Melanjutkan kunjungan kita lewat udara untuk sahabat Iktus yang berulang tahun, segera Lina sapa untuk Ibu Trifosa Dewi Setiani di Jalan Sultan Patah Demak. Halo Kota Demak. Kota Demak ya. Kalau orang Jawa Demak bukan Demak. Sama berbahagia Ibu yang ada di Demak di Jalan Sultan Patah, medok sekali Demak gitu ya. Oke, Ibu Trifosa Dewi Setiani, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati Ibu. Ada salam sapa loh dari Radio Iktus pagi ini, semoga lagi dengerin ya. Tuhan berkati Ibu di hari ulang tahunnya. Juga untuk Ibu Evangelis Yohana Duya di Kelapa Gading Raya Pelamungan Indah. Kirain jauh, ternyata di Pelamungan Indah ya, deket ya, deket di hati maksudnya. Ibu Yohana, selamat ulang tahun, Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Kemudian juga Ibu Hana Susi Indrayanti di Jalan Ketileng Indah. Nah, ini juga selamat berulang tahun Ibu Hana. Semoga lagi mendengarkan juga, ada salam dan lagu yang terbingkiskan melalui Radio Iktus. Kemudian siapa lagi? Ya, Ibu Cindy Dani. Halo Bu Cindy Dani di Jalan Kaba. Selamat ulang tahun Ibu. Ada bingkisan lagu juga dari 96.5 FM, kado spesial ya. Dan semoga sapaan kami memberikan satu kebahagiaan tersendiri. Yuk bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak berkat selama usia Anda ya, dan tetap memberi yang terbaik buat Tuhan dalam hidup kita, agar kita menjadi sosok pribadi yang dapat menyenangkan Tuhan dan juga sesama. Satu firman Tuhan yang ingin saya bagikan pagi ini dari Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Oke, dan inilah lagu yang sudah saya siapkan untuk yang berulang tahun di hari ini 7 September 2026.

0: Pak. Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Buat semua sahabat Iktus, ya hari ini berulang tahun tanggal 7 September, melanjutkan kunjungan lewat udara kita. Ada sahabat yang berulang tahun di hari ini berikutnya, sahabat Timotius Pujianto di Jalan Seteran Selatan. Halo, apa kabarnya? Ada bingkisan lagu di pagi hari ini. Tuhan berkati Anda ya. Juga untuk Bapak Gideon Imam Patuh. Wah, lagunya namanya Gideon Imam Patuh. Ada makna tersendiri kah? Pastinya ya. Di Jalan Parang Kesit Telogosari. Tuhan berkati Pak Gideon. Ada salam dan sapa pagi ini, selamat ulang tahun ya Pak ya. Kemudian juga untuk Bapak Daniel Handoyo yang ada di Jalan Hasanuddin Salatiga. Oh, Salatiga, semoga masih setia dengerin. Untuk Bapak Daniel Handoyo, ada salam dan lagu selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Juga Ibu Warsiah Sari Manopo di Maluku, Sulawesi Utara. Oh, jauh ya, tapi bisa bergabung lewat streaming di www.iktusfm.com atau bisa melalui HP Android. Yang belum punya aplikasi Iktus FM bisa di-download sahabat Iktus melalui Play Store. Nah, diklik aja Iktus FM, silakan Anda bisa download, masukkan email Anda dan sahabat bisa mendengarkan melalui HP Anda asalkan ada sambungan internet ya. Untuk Ibu Warsiah Sari Manopo di Maluku, Sulawesi Utara, tetap bisa stay tune di 96.5 FM. Tuhan berkati Ibu ya, dan tetap diberikan berkat dalam setiap kehidupan Anda. Yuk kita simak kembali lagu berikutnya untuk sahabat yang berulang tahun di hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sebuah lagu pengharapan yang juga ini menjadi doa buat kita semuanya. Seperti dalam Amsal 3 ayat 16. Saya bingkiskan untuk Anda yang berulang tahun di hari ini, melanjutkan lagi kunjungan kami lewat udara. Halo sahabat Albertus Andariko Adika. Saudara Albertus Andariko Adika, bagus ya namanya, yang ada di Pondok Raden Patah. Selamat ulang tahun Albertus, manggilannya siapa nih? Andika, Andariko, atau Albertus? Semua baik ya. Tuhan berkati Anda. Ada bingkisan lagu dari 96.5 FM. Juga sahabat Kristina Kurniawati yang ada di Jalan Layur. Halo sahabat Kristina, ada sapaan kita pagi ini. Semoga lagi mendengarkan. Tuhan berkati Anda di ulang tahunnya. Juga Ibu Sri Mulyati Sutarso Asar di Jalan Menoreh. Halo Bu Sri Mulyati, apa kabarnya, sehat Ibu? Ya, selamat ulang tahun ya, Tuhan berkati Anda. Dan terimalah bingkisan lagu mendatang. Sekali lagi, kiranya berkat anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan Anda. Tetap bersyukur, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yuk kita simak bersama lagunya.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Tiktus. Hanya sampai sini dulu ya perjumpaan kita di Happy Birthday. Semoga lagu-lagu yang kami bingkiskan melengkapi sukacita Anda. Jumpa kembali esok hari di acara yang sama. Tuhan berkati, selamat ulang tahun untuk semua sahabat Tiktus yang hari ini di tanggal 7 September berulang tahun. Shalom.

0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sabaritus, judul wisdom saat ini adalah berani menyatakan. Sahabat, kita harus berani menyatakan bahwa segala sakit penyakit pasti bukanlah kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan bagi kita adalah kesembuhan. Dari mana saya mengetahui hal itu? Yesaya 53 ayat yang ke-4 dan 5 jelas berkata seperti itu. Firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi sahabat Kristus yang saya